0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh. Aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Anda mendengar kata jamevu? Jamevu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamevu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Produen FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produen FM. Produen FM.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
3: Makanya, Ningsih. Zaman sekarang itu, kita harus was...
1: wasiat.
3: Meninggoy dong. Waspada. Oh. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
1: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: ada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: 90,1 MHz Pro 2 FM Nabireta, mantar baik kamu. Gengs, waktu di studio kami udah menunjukkan pukul 9.55 waktu Indonesia Timur. And udah saatnya nih Ronald pamit ya, menemani teman-teman Pro 2 sekalian di pagi hari ini di Spada ya gengs ya. Dan next kalian bakal ditemani oleh penyiar selanjutnya, ada Kakak Suci Ramadhan yang cantik bakal menemani kamu semua. So Ronald pamit, dan I'll see you when I see you guys. Bye bye.

0: Radio Republic of Indonesia.
1: Yeah, I can do these long drives sitting.
2: Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out. Yeah.
3: Produe FM.
4: Produe FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Produe FM.
3: Stay tuned on Produe FM.
5: Teman terbaik kamu. Aduh, sakit kepala perutku ketawa terus.
6: Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
7: RRI Pro 2 Nabire, teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Masih di Produa Nabila, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Produa, ketemu lagi ya bareng Suci teman Produa di hari Sabtu ini. Happy weekend buat kalian semua teman Produa edisi 29 Agustus 2026. Dan selamat menikmati weekend teman Produa ya di Sabtu ini. Ya kayaknya spesial ya Sabtu ini karena setelah berbulan-bulan penantian panjang teman Produa, akhirnya hari ini itu Nabire diguyur hujan. Walaupun memang bukan hujan yang deras banget yang lama ya teman Produa, tapi setidaknya sudah turun hujan lah ya teman Produa. Dan tentunya teman Produa, Suci masih temani kamu semua di segmen Santai Siang sampai nanti di jam 3, temani kamu dengan berbagai program acara tentunya teman Produa. Oke, si siang hari ini teman Produa, Suci masih temani kamu dulu ya dalam Produa Hitlist sampai nanti di jam 11.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ini nih, Mbah. Ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang nggak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Yeah, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.
2: Stay tuned on Prodwave.
3: Teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya nggak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023.

0: aman dan lebih tahan lama.
1: Produe FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
1: Produe FM.

Teman Pledoi penjualan tiket Big Bang 2026 2027 World Tour in Jakarta resmi diumumkan di hari Jumat 28 Agustus 2026 Teman Pledoi. Nah, grup asal Korea Selatan tersebut dijadwalkan akan menggelar konser mereka ya di Jakarta International Stadium atau JIS di tanggal 16 Januari 2027 nanti Teman Pledoi. PK Entertainment, Sound Rhythm, dan juga AG Present mengumumkan terdapat 10 kategori tiket yang bisa dipilih sama penggemar. Nah, tiket tersebut Teman Pledoi terbagi mulai dari paket VIP di sekitar panggung utama sampai area dengan pandangan terbatas. Nantinya Teman Pledoi untuk pemegang tiket Ultimate VIP, Diamond VIP, dan juga Gold VIP akan memperoleh sejumlah fasilitas eksklusif. Benefit tersebut Teman Pledoi mencakup 4 photocard anggota Big Bang, terus ada jalur check-in khusus serta hadiah tour VIP. Bukan cuma itu tentunya Teman Pledoi ya, pemegang paket VIP nantinya juga akan mendapat Laminate Pass dan juga lanyard sebagai souvenir. Sementara untuk pemilik tiket Ultimate VIP dan Diamond VIP, Teman Pledoi juga akan memperoleh akses fast lane pembelian merchandise. Pihak promotor juga memastikan Teman Pledoi kalau seluruh fasilitas VIP ini hanya berupa benefit di lokasi dan juga merchandise. Big Bang ini tidak akan hadir ya dalam aktivitas VIP sehingga memang tidak tersedia meet and greet atau sesi foto bersama. Untuk harganya sendiri Teman Pledoi memang sangat beragam ya tergantung kategori yang akan dipilih. Yang paling murah ini Teman Pledoi ya, itu ada CAT6 A dan juga B, itu harganya Rp1.850.000 ya. Dan yang paling mahal itu ada kategori Ultimate VIP di Rp6.500.000. Jadi mungkin buat kamu yang mau nonton ya mungkin sebagai hadiah awal tahun ya, karena memang konsernya di tahun depan di awal Januari, bisa langsung cek saja ya untuk ke Instagram promotor biar diarahkan ke website pembelian tiketnya Teman Pledoi. Yogi butara, modu moyara.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Calderius! Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Tenang aja, aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res, flu maksudnya.
1: Tenang, jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Radio Republic of Indonesia.
4: Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out. Hey.
5: Bring them out. Yeah. Produe FM.
6: Produe FM. Teman terbaik kamu.
5: Produe FM.
7: Stay tuned on Produe FM.
6: Teman terbaik kamu.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya. Nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: audiolibrary.rri.co.id Lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Tahukah Anda, hingga akhir abad ke-18 dipercaya bahwa membunyikan lonceng gereja dapat mengusir petir. Inilah mengapa banyak lonceng gereja yang bertuliskan Fulgura Fango, yang berarti saya mengejar petir. Jika terjadi badai petir saat itu, para tukang lonceng akan berlari ke menara lonceng untuk membunyikan lonceng gereja. Namun, menara tinggi dengan lonceng logam sebenarnya adalah tempat terburuk. Antara tahun 1753 dan 1786 di Perancis, 103 orang tukang lonceng tersamar petir dan akhirnya tewas. Dan inilah yang mengakibatkan tradisi tersebut dilarang.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Produ FM. Teman terbaik.

Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk beristirahat.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

Masih di Pro 2 Nabi teman terbaik kamu. Masih ditemani juga sama Suci teman Pro 2 ya. Masih temani kamu semua di segmen Santai Siang. Teman Pro 2 siapa nih kalau main sosial media pasti ya. Ada saja istilah-istilah yang terus berkembang dan kadang-kadang kita kurang paham ya teman Pro 2 ini tuh apa sih artinya. Dari seribu jalan. Karena memangnya perkembangan media sosial ini akhirnya melahirkan beragam istilah baru yang sering digunakan, khususnya mungkin bagi generasi Z ya, dalam berinteraksi sehari-hari. Nah, istilah tersebut tidak hanya muncul dalam percakapan langsung, tapi juga populer digunakan di berbagai platform digital teman Pro 2. Beberapa istilah seperti healing, FOMO, spill, red flag, sampai delulu teman Pro 2 ya, saat ini kayaknya semakin sering kita dengar teman Pro 2. Nah, kata-kata tersebut bahkan sudah digunakan di luar media sosial dan menjadi bagian dari percakapan generasi muda. Dari FOMO sendiri ini teman Pro 2. Nah, kepanjangan dari FOMO ini adalah fear of missing out, yaitu rasa khawatir atau takut tertinggal aktivitas yang dilakukan orang lain. Nah, istilah tersebut teman Pro 2 biasanya digunakan tuh ketika seseorang merasa perlu mengikuti tren atau kegiatan tertentu biar tidak merasa ketinggalan. Makanya sering kita dengar ya kayak FOMO doang. Itu tuh kayak begitu loh teman Pro 2. Cari begitu banyak manusia. Terus ada juga spill teman Pro 2 ya, kalau dilansir dari Merriam-Webster, istilah ini tuh digunakan ketika seseorang diminta membagikan informasi atau menceritakan sesuatu secara terbuka. Misalnya kalau teman kamu punya tahu rahasia sesuatu nih, terus kamu mau pengen tahu, kadang-kadang kita ngomong kayak spill dong kayak gitu. Lupa bawa lupakannya. Ada juga yang satu istilahnya teman Pro 2 ya, yang sering banget dipakai khususnya mungkin dalam sebuah hubungan, yaitu ada red flag, yaitu istilah yang digunakan untuk menyebut perilaku atau situasi yang dianggap sebagai tanda peringatan dalam hubungan maupun pergaulan. Kau ajak bicara, seketika kembali ku jatuh. Terus juga teman Pro 2 ada istilah delulu ya. Istilah ini berasal dari kata bahasa Inggris yaitu delusional. Dan kata tersebut sering digunakan sebagai candaan untuk menggambarkan seseorang yang terlalu banyak berhayal atau punya keyakinan yang dianggap tidak realistis. Terakhir ada healing ya teman Pro 2 yang sering digunakan untuk menggambarkan kegiatan yang dilakukan untuk beristirahat atau memulihkan diri setelah menjalani berbagai aktivitas. Dan penggunaannya di media sosial teman Pro 2 kemudian ini berkembang menjadi istilah yang lebih umum di kalangan anak muda. Tentunya teman Pro 2 kemunculan berbagai istilah tersebut ya menunjukkan kalau ternyata bahasa di kalangan Gen Z ini terus mengalami perkembangan. Tentunya media sosial ini menjadi salah satu ruang yang mempercepat penyebaran kata dan juga istilah baru kepada netizen.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: 5.
1: Eh, ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang. Eh, gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali. Eh, tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
1: Eh, benar juga ya. Ih, ngeri-ngeri.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Pernah tidak Anda memperhatikan bagian kecil di antara hidung dan bibir atas? Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum, atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.

0: Prodo FM.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Produen. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produen FM. Produen FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang nggak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus. Yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kembar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah, tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
2: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya. Ini rumah kita bersama.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
2: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Masih di periode Nabila, teman terbaik kamu. Teman 22, pelatih Persija Shin Tae-yong belum menjanjikan raihan poin penuh ya saat menghadapi Brisbane Roar, di mana dirinya fokus melihat perkembangan timnya jelang kompetisi. Persija menjamu Brisbane Roar di Jakarta International Stadium di hari Sabtu ini, 29 Agustus 2026. Nah, laga menjadi persiapan terakhir sebelum tampil di Indonesia Super League 2026-2027. Dalam keterangannya, Shin Tae-yong mengatakan kalau pihaknya ini belum mengetahui banyak informasi tentang Brisbane Roar, dan pertandingan ini juga menjadi kesempatan untuk mengukur hasil latihan dan persiapan timnya. Pelatih asal Korea Selatan tersebut, 22, ingin menguji taktik dan juga strategi yang sudah dipersiapkan selama persiapan yang telah dilakukan. Sementara itu, Kapten Persija Rizky Ridho mengaku siap menghadapi wakil Australia tersebut dan dirinya siap tampil maksimal dalam menjalankan instruksi pelatih. Ridho berharap 22 pemain Persija dan Brisbane Roar bisa terhindar dari cedera, dan dirinya berharap laga ini akan menghibur seluruh penonton yang hadir.

0: That one's not gonna make it. Most of it.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoksin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

0: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
1: Pro2FM. Teman terbaik kamu.
2: Pro2FM.

0: Turn the music up for me, Chris.
1: Hey.

0: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau kelama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: kids.
1: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hei, awas, ada motor depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Produen FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produen FM. Produen FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: work, guys.
1: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
2: RRI Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Masih di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 sudah jam 14 lebih 57 menit waktu Indonesia Timur ya. So, ini waktunya buat Suci pamit undur diri, teman Pro 2. Thank you banget buat kalian yang sudah pada stay tune di RRI Pro 2 Nabire ya. Dengerin siaran Suci dari jam 10 sampai di hampir jam 3 sore ini, teman Pro 2. Setelah ini kamu akan ditemani dengan Kakak Martin ya, masih temani kamu semua di segmen santai siang sampai nanti di jam 4 sore, teman Pro 2, dan dilanjutkan dengan segmen sore ceria sampai nanti di segmen jaga malam, jangan galau malam-malam. Di luar juga nih, teman Pro 2, langit Nabire alhamdulillah ya, puji Tuhan juga mendung banget ya. Semoga akan turun hujan part kedua ya, teman Pro 2, setelah tadi pagi juga sudah turun hujan ya, karena sudah berapa lama juga ya Nabire ini tak diguyur hujan. Semoga saja sore ini akan hujan. So, happy weekend teman Pro 2 ya. Suci masih teman di kamu juga beberapa lagu berikut ini.

0: Kamu memandang apa tanpa sedikit pun berkedip?
1: Saya memandang lambang burung Garuda.
0: Memangnya ada apa dengan lambang burung Garuda itu?
1: Gambar bintang di burung Garuda itu artinya apa ya?
0: Oh, bintang melambangkan Indonesia yang berketuhanan.
1: Kenapa mesti pakai bintang satu?
0: Bintang itu tinggi, artinya Indonesia menempatkan Tuhan di posisi yang paling tinggi. Bintangnya cuma satu, artinya Tuhan cuma satu, walaupun di Indonesia banyak agama.
2: Walaupun kita berbeda-beda agama, ingat, Tuhan kita satu. Tidak perlu bermusuhan, saling menghargai satu dengan yang lain, menjaga toleransi, karena kita satu Indonesia.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik. Lingkungan. Lalu lintas. Budaya dan lain-lain. Cuma 30 detik. Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukan yang gak bisa Win, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
3: Santai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu. Santai siang di Prodo FM. Teman terbaik.

0: Sahabat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert Chance Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out. Yeah. Produe FM.
2: Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Produe FM.
1: Stay tuned on Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: audiolibrary.rri.co.id Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Pro2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak nggak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil, bikin rumah terasa lebih damai.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.
4: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu. Yeah.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio? Tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Metro 2 FM.
1: Metro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: dari Jalan Merdeka nomor 7 buat Nabire Papua Tengah
1: pukul 16 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur. Ya, sudah ada beberapa teman yang Martin hadirkan ya ke ruang pendengar kita semua. Terus berputar Indonesia Top 20 Nabire dan International Top 20. Ya, nanti saya akan hadirkan 20 lagu Indonesia dan 20 lagu mancanegara ya ke ruang pendengaran kita semua. Jadi buat teman-teman tetap stay tune terus di Pro 2 FM. Nabire.

Dulu aku pernah bermain dengan rasa, menganggap semua akan selalu ada. Kini ruang kosong menyiksa hati, tak ada lagi yang bisa mengganti.

0: nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

dari Jalan Merdeka nomor 7 Padnabire, Papua Tengah. Kita cukupi dulu di Indonesia dan internasional top 20, dan nantinya kita akan ikut Tarhim dan Azam Maghrib ya untuk Kota Nabire dan sekitarnya. Nantinya saya akan kembali di Senjanya Interaktif.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
2: Wow. Widih, menang banyak nih.
1: Jelas dong, main judi slot, cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
2: Oh, no. Yaelah, Dit, awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
1: Ah, berisik, main lagi ah, biar menang banyak.
3: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
4: Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
4: Sore ceria. Pro 2 FM.

Dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabire, Papua Tengah sudah kita ikuti kemudian Tarim dan Aja Maghrib untuk kota Nabire dan sekitarnya. Dan kita akan melangkah di segmen selanjutnya di Music Premier ya, spesial buat Anda. Kita akan bergabung dengan teman-teman kami di Pro 2 Jakarta.

105.4 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gimana nih sorenya nih ya? Apalagi nanti malam, malam minggu, tanggal segini udah ada yang gajian, ada yang belum gajian juga gitu ya, masih nunggu. Tapi nih prediksi gue, nanti malam bakalan rame nih ya. Tapi gue gak tahu nih, karena di jalan tadi pas gue berangkat pas sore-sore ya, jam 3, jam 2 gitu, itu masih lumayan gak begitu rame gitu ya. Tapi nanti kayaknya nih ya bakalan rame di daerah Lapangan Banteng, karena lagi ada acara. Pas gue lihat dari jalan tadi, ada kalau nggak salah Flora Fauna gitu ya, yang kemarin tuh dibuka sama Slang. Terus juga nanti juga mungkin akan rame di tempat nongkrongnya para Gen Z gitu ya, ada di Blok M gitu. Itu pasti setiap malam minggu bakalan rame. Apalagi nanti malam minggu kalau nggak salah juga ada acara live musik atau mungkin konser gratis ya kalau nggak salah ya. Nah, dari banyaknya tempat yang rame nih teman Pro 2, nanti malam lu pengen kemana? Coba gue absen dulu nih, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

aku mengira sebuah pensil hanyalah benda kecil. Harganya mungkin tak seberapa. Tapi hari ini aku mengerti. Di tangan seorang anak, pensil bisa menjadi awal dari sebuah cita-cita. Dengan pensil, ia bisa menggambar rumah yang ingin dibangun, menulis nama yang ingin dibanggakan, menggoreskan ide-ide yang mungkin suatu hari nanti mengubah dunia. Karena dari satu goresan kecil, lahir sebuah tulisan. Dari tulisan, tumbuh pengetahuan. Dan dari pengetahuan, terbuka jalan menuju masa depan. Disitulah pendidikan menjadi penting. Bukan sekadar tentang membaca dan menulis, tetapi tentang memberi anak kesempatan untuk mengembangkan apa yang ia mulai dari sebuah pensil kecil di tangannya. Karena setiap anak berhak bermimpi, dan setiap mimpi layak diperjuangkan. Sebuah pensil kecil di tangan seorang anak hari ini terlihat sederhana, tapi dari sanalah sebuah cita-cita dituliskan.

0: Waktunya Sore Ceria Weekend. Sore Ceria Weekend. Sore Ceria Weekend.
1: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oce teman Pro 2. Dan sekarang sore ini gue gak sendirian karena udah ditemenin sama Mas Rio. Dan juga ada dari teman-teman dari Tavisha, halo.
2: Halo semua, selamat sore.
1: Rame banget ya sore ini ya.
3: Biasa kalau
2: harus rame dan ceria.
3: Iya, biasa kalau gue tuh bawa kesini cuma satu orang.
1: Betul,
3: satu orang.
1: Iya, ya. Sekarang ada 1, 2, 3, 4, 5 orang.
3: Iya,
4: ya. Ini band aja belum lengkap nih.
1: Oh belum lengkap, kurang berapa? Apa ini?
3: Emang berapa sih pemainnya?
2: Kalau buat
3: orang satu,
2: orang futsal bisa nih.
3: Oh bisa.
1: Iya, benar.
3: Jadi gue wasitnya.
1: Oke oke. Nah mungkin Mas Rio atau kakak-kakak bisa kenalin dulu nih Tavisha nih apa, siapa dan apa nih?
3: Iya sore ini aku bawa band.
1: Betul.
3: Bisa dikategorikan band pop ya?
4: Yes. Betul betul.
3: Iya okay. Jadi pop masa kini gitu. Yeah. Okay. Mungkin Gen Z dan Gen Alpha suka lah dengan lagu-lagu mereka. Dan ini bandnya namanya Tavisha, Tata, Vivi, dan Syasha.
1: Oh iya?
3: Kebongkar
1: deh. Tavisha. Oh iya iya iya. Tapi boleh kenalan dulu dong kak
3: yeah.
1: Satu-satu anggota dari Tavisha ini ada siapa aja?
3: Dari ujung ke ujung.
1: Betul.
4: Dari ujung ke ujung ya. Alah, yang pertama aku dengan Bayu dari drummer Tavisha.
1: Oke
2: okay. Halo, aku Yurda, vokalis Tavisha.
1: Oke
3: okay. Dicabut aja.
1: Iya.
5: Halo, saya John di gitar.
6: Saya Peto di keyboard.
7: Saya Putra di gitar.
3: Dan saya Rio.
1: Gimana?
3: Di backing vokal.
1: Di manajemen ya ini ya. Oke oke.
2: Kita personil baru dengan Kak Rio.
1: Oh iya benar pemain ini pengganti ya ini ya.
3: Pengganti.
1: Oke. Okay. Awal mula Tavisha terbentuk tuh gimana kak ini? Dan uniknya ini kakak sendirian nih. Cewek kak siapa tadi?
2: Betul banget, aku kebetulan Sri Candy-nya Tavisha.
1: Oh,
2: aku ratu yang ada di Tavisha.
1: Paling cantik sendiri.
2: Paling
1: ya.
2: Cantik sendiri bener ya.
1: Benar.
2: Jadi kalau Tavisha tuh awal mulanya tuh kumpulnya itu unik.
1: Oh,
2: jadi kita tuh band yang awalnya tuh gak ada yang saling kenal.
3: Oh iya.
2: Iya, tapi kita punya satu visi misi yaitu bikin karya yang bisa orang semua tuh suka, yang relate, iya, dan saling kenal. Jadi kita membuktikan bahwa dari tidak perkenalan ini kita menjadi Bhinneka Tunggal Ika.
1: Oh,
3: Indonesia sekali.
1: Berbeda-beda
3: ya.
1: Gitu ya, berbeda-beda gitu ya.
3: Iya,
1: nasionalis banget ini ya bandnya ya.
3: Pas banget 17 Agustus kemarin kan.
4: Momennya belum bilang lah ya momennya.
1: Iya, bisa.
4: Tapi
1: bisa.
4: Emang fakta unik untuk Tavisha sendiri,
1: okay.
4: Awal-awal Tavisha itu memang kita tidak saling kenal.
1: Mm-hmm.
4: Cuman salah satu pelopornya itu ada Putra dan saya sendiri.
1: Mm-hmm.
4: Jadi kita
3: saling kenal berdua.
4: Awalnya belum.
3: Luar biasa.
4: Jadi dia tuh bukan asli Jakarta, dia asli dari Banjarmasin.
1: Oke. Okay.
4: Jadi waktu itu saya mungut di lampu merah.
1: Oh.
4: Gitu.
1: Kayak kasihan gitu ya.
4: Kasihan. Okay, kok okay, kasihan okay. Banget ini dari mana ya okay, pas katanya yeah, oh Mas bisa main gitar, boleh deh kita nongkrong bareng. Bercanda ya enggak. Jadi kita kebetulan dulu kita satu tongkrongan dan akhirnya kita ngobrol bareng dan juga berkawan cukup lama dan Putra yang menjadi saksi dulu awal terbentuknya Tavisha juga karena apa segala macamnya dan akhirnya bertemulah sama teman-teman semua di sini dan fakta unik yang kedua adalah Veto ini junior saya di kampus dulu ternyata.
1: Oh, oke. Okay.
4: Gitu. Jadi keyboardis ini dulu junior saya di kampus. Boleh disebutin enggak sih nama kampusnya?
1: Boleh.
3: Bebas.
4: Boleh ya.
1: boleh.
4: Jadi dulu kita tergabung di UKM Seni Musik di Untirta, Universitas Sultan Agung Tirtayasa di Serang.
1: Oh, iya.
4: Di Serang. Jadi kita Veto ini dulu junior saya yang suka saya bully.
1: Waduh.
4: Tapi sekarang akhirnya ya udah deh
3: karena lagi.
4: Nah, kalau Om dari tadi sadar kita ngebeli dia mulu karena memang Tavisha ini adalah dia samsaknya.
1: Oh,
4: begitu.
1: Yeah.
4: Dan barulah kita ketemu dengan John, ketemu sama Yurda dan juga sama Ambi. Ambi tuh basis kita yang lagi berhalangan.
1: Oh, oke. Nah, awal mulanya sampai ketemu nih 6 orang itu tuh gimana tuh ceritanya tuh? Ngumpulin 6 orang itu.
2: Dari kalau aku pribadi ya, kalau aku pribadi karena suka banget sama lagu yang pertamanya judulnya tuh Sembuh Bersama Waktu. Karena itu relate banget sama aku kan. Jadi kita gak boleh musuhan sama kenangan atau mantan. Jadi kita berterima kasih. Terima kasih masa lalu. Aku bukan musuhmu.
1: Asik.
2: Kamu bukan musuhku.
1: Asik.
2: Terus juga aku nggak tuh kalau Tafisa tuh orang-orangnya tuh nggak ada yang kayak close minded, jadi open minded semua. Jadi kayak dari mulai ini lagu mau diapain nih, terus awal mula Tafisa, Tafisa juga belum ada ya. Kita juga belum bikin nama band, jadi namanya itu juga atas.
3: Ada artinya dong.
2: Ada artinya. Artinya apa?
3: Apa tuh? Bukan tadi yang Tata Vivi.
2: Bukan Tata Vivi Sasa. Iya. Cucu. Iya.
6: Hadiah kecil dari surga.
3: Oh itu artinya. Oh iya,
6: bahasa Sanskerta.
4: Wah. Lucunya tadinya nama itu tuh buat nama anaknya dia. Oh. Tapi karena istrinya belum punya, jadi ditaruh di band dulu.
1: Iya iya iya, nitip gitu ya, nitip. Oke.
2: Kalau lihat Instagram, tapi saya itu nama dari klaster perumahan.
1: Oh, ya, masuk sih.
2: Masuk sih. Asal bisa.
1: Benar.
2: Depok sih ya, Depok.
1: Oke. Nih.
4: Ya, siapa developer perumahannya boleh kontak kita ya.
1: Oh iya, siapa tuh ada yang mau ngisi gitu ya. Benar. Tapi akhirnya awal kayak ketok palu nih, akhirnya pakai nama Tafisa tuh gimana?
4: Jadi Tafisa itu nama benar-benar last minute banget. Kita udah rekaman dan operatornya bilang, "Mas, ini nama bandnya apa?" Kita bingung.
1: Oke.
4: Gitu. Dan akhirnya ya itu Mas Veto inilah yang yaudah Tafisa aja deh. Tadi buat nama anak gue nih. Cuman enggak apa-apa deh buat sini dulu gitu.
3: Nih. Gitu. Tarik lagi ya.
4: Dia bakal minta realty kali ya.
1: Oh iya benar-benar.
3: Masih kaki jangan sampai enggak.
1: Atau enggak mungkin jadi cerita gitu kan ya.
4: Betul.
1: Nama anaknya ada ceritanya nih kayak gitu. Oke, berarti last minute banget last setelah minute rekaman banget. Lagu pertama tadi.
4: Betul.
1: Oke, sebelumnya manggung kayak gitu ada namanya atau kayak sendiri aja atau gimana?
4: Lucunya Tafisa dulu itu kita belum pernah manggung sebelum lagu pertama kita keluar.
1: Oke.
4: Jadi kita benar-benar hanya untuk workshop segala macem sampai lagu pertama kita rilis baru kita bisa berani untuk manggung dan Your Day ini adalah personel terakhir yang gabung di Tafisa. Seperti itu. Okay. Sebelumnya bukan Mbak Yurda, cuman akhirnya Yurda yang gabung ke kita dan cocok banget secara karakter suara dan sampai sekarang akhirnya banyak orang-orang di luar sana yang ketika dengerin lagu Tafisa sukanya sama Yurda malah sekarang.
1: Oke, berarti daya tariknya ada di Kak Yurda ya.
4: Mas harus nonton kita manggung sih.
1: Oh, benar.
4: Pasti terhipnotis sama Yurda.
1: Oke. Tiba-tiba dompet hilang gitu ya.
2: Ada api? Ada api, ada tisu? Satu, dua, tiga.
1: Oke. Wah, seru banget itu Bang Pro 2, tapi nanti kita masih ngobrol soal lagu pertamanya yang Hello Kamu atau yang apa nih?
2: Benar, Hello Kamu.
1: Hello Kamu. Oke. Ya, nanti teman Pro 2 juga bisa nanya langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

0: 105.8 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit di sore cerah weekend. Dan juga ada Tavisha.
1: Hey,
0: udah agak ini ya. Keras banget ya. Oke. Tadi kita udah ngobrolin awal mula kebentuknya Tavisha ya. Mulai dari saling gak kenal, akhirnya awal di rekaman kebentuklah nama Tavisha ini ya. Tapi aku mau tahu, Tavisha ini udah punya berapa lagu, Kak?
2: Kalau total kita sama lagu terbaru kita yang Hello Kamu tuh kita total ada 4.
0: Ada 4. Oke. Okay. Awal lagunya ada apa aja tuh? Bisa disebutin?
2: Kita single pertama ada Sembuh Bersama Waktu. Nah, okay. Sembuh Bersama Waktu itulah yang menjadi lagu original terbaik pada waktu itu.
0: Oh, oke. Okay.
2: Terus single keduanya kita ada Masa Itu dan single ketiga ada Merayu Tuhan. Dan yang terakhir ini yang benar-benar bisa dibilang adalah yang sangat relate dengan anak-anak zaman sekarang, yaitu Hello Kamu.
0: Hello Kamu.
2: Betul. Okay, jadi okay. Total ada 4 dan nanti kita akan rilis lagi lagu terbaru kita sih. Cuman ya next lah.
0: Oke. Okay. Nah, awal mula yang bikin lagu itu di Sembuh apa tadi?
2: Sembuh Bersama Waktu.
0: Sembuh Bersama Waktu. Dalam, itu dalam banget ya kayaknya ya. Itu awal mulanya gimana, siapa yang nulis, siapa yang gimana nguliknya, atau ada cerita unik enggak tuh di lagu itu?
3: Biasanya karena dari sakit kayaknya.
1: Oke. Okay. Iya. Ini sebenarnya yang penulisnya itu ada dari orang Banjarmasin. Oh, Banjarmasin, yeah. Bang Putra. Ngeliatin lagu itu bagus banget, terus aku denger juga. Pengalaman aku sih sebenarnya, aku pernah pacaran 8 tahun terus aku putus.
0: Aduh, kenapa?
1: Karena, itu dulu. Jadi kenapa? Gini, teman-teman.
0: Curhat ya, jadi
1: curhat
0: ya.
3: Sebenarnya di sini tuh cuma memang putus khusus itu gitu.
0: Oh iya iya iya. Ya.
3: Curhat-curhatan narsum.
1: Oh. Jadi dia jahat banget sama aku.
0: Oh. Okay.
1: pokoknya toksik dia, aku udah jauh dari masa lalu. Tapi aku nggak membenci masa lalu. Aku terima kasih. Makanya aku suka banget sama lagunya dari.

0: Ikhlas ya, kan jarang-jarang orang bikin ikhlas kan. Kalau kita bikin ikhlas kayak lagu ini ikhlas. Jadi kita bikin sendiri bisa waktu.
1: Iya. Oke.
0: Tapi sebenarnya lagu-lagu Tafisa semuanya punya cerita sih, dari sembuh yang aku relate banget. Terus yang masa itu, yang mulai dari kita ngerombak lagu masa itu sebenarnya tuh flat banget, tapi karena kita bikinnya tuh kayak mengenang mantan atau mengenang masa lalu, seolah-olah mereka udah gak ada di dunia, udah dipanggil sama Tuhan. Terus kita arrangement lagunya juga kayak ada mistis, ada horror, ada horror-horornya gitu. Dan ke bawah pas kita lagi bikin di lagu itu di studio, ke bawah ada aura
2: horornya.
0: Iya, bau melati.
2: Suwir. Berarti cocok jadi soundtrack film horor-horor sekarang
1: gitu. Iya, mungkin ya.
3: Cocok banget karena kebetulan di lagu itu ada bagian part yang dimana itu horor banget sih secara musiknya. Ntar aku denger. Boleh. Masa itu judulnya. Itu single kedua kita.
1: Oke, itu single kedua. Kalau misalkan tadi kan dua single tadi kan tentang masa lalu. Kalau yang ketiga?
3: Ketiga itu tentang
1: saya. Oke. Itu gimana kenapa, tuh ceritanya? Kenapa?
3: Jadi itu lagu tentang tidak direstuin oleh orang tua, tapi POV-nya adalah POV pasangan kita, bukan POV-nya kita. Selalu sabar, selalu sabar. Masih ada apa enggak? Udah aman. Lagi diserang aja sekarang.
1: Waduh.
4: Lagi gigs lagunya Marayu Tuhan,
1: dia yeah.
4: Nangis.
2: Oh iya? Gini deh, gini. Di dunia itu wanita tuh lebih banyak daripada pria.
3: Betul, setuju. Ya
2: kan? Jadi lupakan masa lalu.
3: Lupakan ya. Benar. Tapi itu kan awal-awal lagu ini muncul memang rada enggak terima karena lagunya ternyata relate sekali gitu loh. Cuman semakin kesini tuh semakin kayak ternyata malah jadi lucu ya gitu loh. Karena dulu gue masa segalau itu gitu kan. Seperti itu. Beda lagu.
1: Oke.
3: Tapi emang kalau di lagu masa itu benar-benar spotlight liriknya tuh ada dua spotlight. Yang pertama satu kapal dua nahkoda, yang kedua adalah satu surgaku dan satu duniaku. Mungkin teman-teman pada tahu lah artinya apa gitu kan. Lo nyanyi gak kedengeran tapi.
1: Iya.
0: Jadi gini, satu kepal dua nahkoda. Mungkin begitu ya. Asik galau jadi galau. Dan ini juga salah satu lagu yang viral di TikTok. Ada orang juga di Jakarta Fair, perempuan sama pasangannya, dia tuh datang hafal dari awal sampai akhir. Nah, aku orangnya paling notice ya di panggung. Kok dia nyanyi terus aku udah-udahin, terus dia seneng, dibikin video, diupload di TikTok. Kita berteman juga di Instagram, bahkan kalau kita ada panggung-panggung yang lain dia mau datang.
1: Jadi fans. Berarti awal lagu yang viral di TikTok itu yang tadi
0: Merayu Tuhan.
1: Yang Merayu Tuhan. Itu awalnya gimana tuh? Kakak coba cover atau nyanyiin kah, terus ada yang bikin video atau gimana nih awal-awal ramenya di TikTok?
3: Sebenarnya ramenya tuh bukan dari lagu itu sih, Mas. Lagu itu tuh karena impact lagu pertama kita yang viral, yaitu Sembuh Bersama Waktu, itu awalnya viral dari situ dulu. Dan akhirnya Merayu Tuhan tuh kena impact-nya gitu kan. Karena sejujurnya Merayu Tuhan tuh kita tanpa ada promo sama sekali. Tanpa ada promo kita enggak publish, karena benar-benar lagu itu tuh adalah lagu yang menurutku udahlah, lagu yang bisa dibilang kan setiap musisi pasti ada lagu yang enggak mau dibawain. Dan ini adalah lagu yang tidak mau dibawain pada saat itu dan tanpa promo. Tapi akhirnya naik dengan sendirinya karena ada impact dari lagu pertama kita yang viral, dan akhirnya di TikTok ya, karena kita ramai juga di TikTok kan, banyak yang akhirnya cover dan bikin-bikin video dengan backsong lagu kita. Seperti itu.
0: Banget. Jadi setiap lagu tuh ada kegunaannya, guys. Ya kakak, mau kakak mau masa depan, terima kasih masa depan Sembuh Bersama Waktu. Kalau udah kehilangan pacar masa itu, kalau belum direstui Merayu Tuhan.
3: Betul sekali.
1: Tapi dari tiga single tadi tuh yang paling apa ya, mungkin ada cerita unik dari produksinya
3: yang yang masa itu. Karena kita benar-benar saat produksi workshop dan juga saat rekaman itu dikelilingi oleh bau-bau melati. Dan bahkan aku boleh cerita nggak sih? Jadi sebelum di sini itu kita sempat ada interview radio juga. Dan ketika kita nyeritain tentang Merayu itu, masa itu, itu sinyal langsung putus, hilang. Saking mungkin langsung ngechat gitu kan, sinyal hilang nih. Gitu.
2: Sakral banget lagu itu ya.
3: Jadi aura. aura mistisnya masih kebawa sih lagu itu. Cuman ya kita semenjak pada saat proses produksi sampai rekaman, kita sendiri sih belum merasakan impact yang negatif sih dari lagu itu sih. Cuman memang secara pendengar juga lumayan banyak juga sih lagu-lagu itu.
1: Oke, mungkin karena dari mistisnya itu, jadi auranya mungkin orang yang dengar beda nih gitu ya. Ada sesuatu yang wow gitu ya.
3: Betul, karena di lagu itu adalah lagu galau yang ada progresifnya. Lucu kan? Jadi ala-ala Isyana, progresif, tapi lagunya lagu galau.
1: Wah, keren banget.
2: Berarti kayaknya relate dari 1, 2, 3, 4. Yang terakhir, Hello Kamu.
1: Hello Kamu.
2: Udah ceria tuh.
1: Hello Kamu. Ceria. Ceria. Ceria.
2: Pokoknya gitu. Dari ancur-ancurnya, nah, udah ceria.
1: Oke, okay, tapi tahan dulu Mas Rio. Nanti kita bakal dengerin. Okay. Bakalan nanya-nanya lagi nih tentang lagu terbarunya yang Hello Kamu. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: Loh, tadi kan ada dua nih.
1: Sebenernya kan rasa tinggi, geng. Sebenarnya laki-laki kan.
0: Betul.
1: Karena banyak banget laki-laki.
0: Iya.
1: Ya, paling tinggi gengsi dari Sumatera Utara.
0: Kenapa daerah?
1: Dari Batak ya.
0: Iya.
1: Bang John Prentis nih, okay. Gengsi banget guys. Ceritain dong,
0: Kenapa nih? Iya, awal mula nyiptain lagu Hello Kamu tuh gimana nih?
1: Ya dia aja gengsi udah.
2: Enggak. Ini sebenarnya lagu ketika saya waktu masih pacaran lah. Pas sekarang udah enggak nih, asik.
0: Oke.
3: Biar orang tahu.
2: Iya enggak? Ini ketika lagi ada ribut kecil lah. Ribut kecil tapi di saat lagi ribut itu ada rasa rindu gitu, kangen. Tapi malu gitu, gengsi mau ngomong. Maaf ya, gue rindu nih gitu. Tapi akhirnya terciptalah lagu ini gitu loh. Jadi dicoret-coret karena rasa malu, ya udah dicoret-coret aja lah. Kayak gitu.
0: Coret-coret
2: aja di mana pun gitu. Jadi akhirnya ya nggak kabur, tapi kita ngomong baik-baik lah. Tetap aja akhirnya kabur juga sih.
0: Ujung-ujungnya sama ya.
4: Dia bikin lagu ini kan lagi pas hujan-hujanan ya. Okay. Jadi tuh dia sambil hujan-hujanan di luar gitu. Kayak FTV gitu.
0: Iya.
4: Jadi buat teman-teman yang lagi emang kangen dan juga emang apa ya istilahnya bingung mau ngungkapin. Okay. Lo coba deh hujan-hujanan naik motor dengerin lagu ini. Itu pas banget deh pokoknya.
0: Apa tuh jadinya? Masuk angin?
4: Atau jadinya akhirnya membawa diri kita tuh untuk berani mengungkapkan akhirnya. Seperti itu, karena mungkin setelah naik motor ya. Karena kita kan yang namanya rindu tidak bisa untuk dipendem ya. Itu gak baik juga. Makanya kenapa kita ciptakan lagu ini, karena kita untuk announce juga ke orang-orang di luar sana bahwa ya lo kalau rindu, lo kalau emang sayang, dan lo kalau emang mau ungkapin. Ibaratnya ungkapin, silakan gitu loh, daripada ketika orang ini sudah tidak ada lo baru nyesal gitu loh.
3: Betul.
4: Jadi makanya kita bikin lagu ini tuh untuk sebenarnya untuk announce ke orang-orang di luar sana bahwa nggak salah kok lo ngungkapin rindu, mau cewek mau cowok gitu loh.
3: Iya.
4: Kita semua boleh untuk rindu sama siapapun.
0: Wow.
3: Karena memang manusia tuh kalau rindu tuh harus diungkapin, karena kalau nggak diungkapin bisa UGD.
1: Benar.
0: Apa tuh UGD?
3: Unit gawat darurat.
0: Oh beneran UGD ini ya? Kirain ada singkatannya lagi, nggak ada ya? Nggak ada.
1: Kira
0: ya?
1: Tadi mau rindu tuh berat.
0: Jangan.
1: Gue aja ngerasain.
0: Oke, Dilan agak
1: kayak Dilan
0: gitu ya. Oke.
1: Tapi gue sih unik sama lagu ini karena kenapa gue bilang dari Sumatera Utara lah, Batak lah, segala macam lah.
0: Ya,
1: karena dari liriknya itu loh, kalau kalian itu baca ini jangan dijadikan lagu nasional ya. Jadi kan ada yang hello kamu, ini aku tulang rusukmu, akankah kita bisa berjumpa pula. Orang mau berjumpa lagi.
0: Berjumpa pula.
1: Oke, gue jadi orang
0: Sumatera memang bilang gitu. Iya. Ada logatnya gitu ya. Ujungnya ya.
4: Dan lagu ini tuh salah satu proses pendewasaan kita juga, karena secara genre dan nuansa musik itu kita benar-benar upgrade lah di lagu ini. Karena kan 3 lagu awal kita bermain di musik-musik galau, musik-musik yang lebih cenderung akustik segala macam. Nah, di lagu yang terbaru ini kita benar-benar merubah nuansa itu dan merubah image. Lagu galau tuh nggak mesti lagu-lagu yang mellow kok, tapi bener bisa dijadikan lagu-lagu yang colorful seperti ini gitu loh. Jadi galau itu jadi buat bercandaan.
0: Oke.
4: Seperti itu.
0: Jadi nggak sedih-sedih banget gitu ya. Oke. Wah, berarti lagu Hello Kamu ini udah rilisnya kapan nih, Kak?
1: 31 Juli.
0: Oh, masih baru lah ya hitungannya. Baru. Ya. Betul.
1: Masih panas.
0: Ya. Masih panas ya. Oke. Nah, harapannya dari kakak-kakak buat Tafisha nih, kedepannya gimana nih?
1: Harapannya untuk lagu Hello Kamu pokoknya selalu dikenang, disukai sama semua yang ada di Indonesia. Viral juga, asik. Jadi orang kaya.
0: Amin.
1: Punya apartemen?
0: Iya. Punya pribadi ya, dibawa-bawa ya. Pelan-pelan.
1: Pokoknya kita selalu berdoa, pokoknya lagunya Hello Kamu bisa disukai dan didengar oleh kamu.
3: Enggak ada doanya yang jangan sampai bubar gitu.
1: Jangan sampai bubar juga
0: oh
1: sih.
0: Oh iya, pasti ya, bener? Pasti ya.
4: Itu sih sebenarnya doa.

0: terakhir dari gua sih.
1: Oh,
0: yang sampai bubar karena tapi saya ini lucunya kita walaupun kelihatan kocak-kocak ya, kita tuh didikannya semi militer sebenarnya di sini.
1: Oke. Apa?
0: Dominan. Kita semua dominan soalnya.
1: Oh,
0: dominan
1: yeah.
0: Jadi ketika emang ada yang punya suara paling tinggi, oh itu harus gontok-gontokan dulu sih.
1: Oh.
0: Jadi harapannya sih Atavisha tetap bareng-bareng sampai kapanpun, terus buat semua pendengar-pendengar yang ada di luaran sana dengerin lagu-lagu kita. Gue jamin itu relate sama teman-teman semua, terutama lagu terbaru kita yang Hello Kamu. Itu benar-benar relate dia untuk Gen Z, Gen Alpha atau Gen Millennial kayak kita pun. Itu relate banget karena ya lo pasti pernah merasakan yang namanya kangen sih. Seperti itu.
1: Siap-siap. Kalau mau dengerin bisa di mana nih?
2: Bisa di Spotify.
1: Oke.
2: Bisa di YouTube, bisa di TikTok.
1: Di TikTok okay, juga bisa.
2: Di semua platform musik kesayangan kalian.
1: Apa nih nama Instagram TikTok-nya nih, Kak?
2: Kalau Instagram ada tavisa.musik.
1: Oke.
2: Okay. Kalau TikTok ada tavisa official. Musik.
1: Oke, itu aja.
2: Itu aja.
0: Video klip kita udah ada yang lagu masa itu.
3: Oh, yang sebelumnya.
1: Yang oke, sebelumnya. Itu bisa dilihat di mana tuh?
0: Di YouTube kita di Tavisha Official Music. Dan di YouTube itu pun kita manggung juga ada. Jadi buat teman-teman yang emang dari luar daerah yang belum sempat nonton kita, bisa lihat di YouTube kita atau di TikTok kita, karena di TikTok juga kita lumayan aktif untuk upload-upload kita manggung sih. Seperti itu.
1: Oke, wah keren banget ya. Thank you buat kakak-kakak Tavisha udah main ke Produ FM Jakarta. Dan semoga ada ini closingannya ya. Mau closing pakai terima kasih tuh.
2: Terima kasih Radio RRI Pro Jakarta 105 FM.
1: Oke. Oke teman-teman Produ, thank you banget. Dan jangan kemana-mana, tetap di Produ FM Jakarta.
4: Bang, makan bang.
5: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
4: Oh. Astaga, ganggu orang aja kamu.
6: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
5: Yelah, santai dikit dulu lah.
6: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
5: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
6: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
5: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
6: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
5: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
6: Beneran bang, paket kilat nih.
5: Ya belum lah, bercanda doang ini.
6: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
8: Produ FM. Teman terbaik kamu.
9: Waktunya jaga malam.
10: Jangan galau malam-malam. Produ FM.

10.1 MHz Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Ya, sudah ada beberapa teman yang Martin hadirkan ya di Music Planner ya, dan juga bintang tamu kita yang sudah hadir. Ya, dan kita melangkah ke segmen yang selanjutnya di sesi acara yang ke berikutnya, Sore Ceria ya, edisi 29 Agustus 2026.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Produ FM.
4: Jangan galau malam-malam.

dari Jalan Merdeka nomor 7 Pak Nabi Rupa Potengnya, kita cukupin dulu ya di sore ceria, dan kita melangkah di jaga malam untuk kita semua di malam hari ini.

Oke, dari Jawa Merdeka nomor 7 Panabire Papua Tengah pukul 20 lebih 21 menit waktu Indonesia Timur. Ya, sudah ada beberapa teman yang Martin hadirkan ya di ruang negara kita semua. Mudah-mudahan teman-teman di malam hari ini ya masih tetap terhibur selalu ya. Akhirnya Nabire hujan. Dengan sekian lama ya kita menunggu penantian hujan turun membasahi Nabire ya. Ternyata hari ini baru Tuhan menjawabnya ya. Oke guys ya. Pesan dari saya buat teman-teman dorang, kalau hujan kamu jangan ngeluh ya. Ya itulah kebiasaan kita manusia ya. Kalau hujan seringkali mengeluh, panas pun juga mengeluh ya. Ya, kadang kita manusia ini kalau kita mau berpikir kembali ya, kita ini seringkali menjadi makhluk hidup yang tidak pernah disyukuri dengan apa adanya hidup yang Tuhan berikan untuk kita nikmati ya. Ya jangankan cuaca ya, teman-teman ya. Jodoh pun juga seringkali seperti itu, teman-teman ya. Jodoh, rezeki, kesehatan ya kan, pekerjaan ya kan. Kita seringkali itu enggak mensyukuri dengan apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita gitu. Kita masih saja mau mengeluh ya kan. Duh, masa begini-begini aja sih gitu kan. Ya elah, kerja apa ini kan gitu ya. Tapi itulah teman-teman ya. Memang tidak bersebagian orang seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Tapi teman-teman, kalau dilihat dari kehidupan sehari-harinya kita, ya mungkin ya hampir sebagian besar kita orang ini hidup seringkali tidak mensyukuri berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ya, jadi kalau saya mau bilang hujan dengan panas, ya itu menjadi contoh untuk kita manusia tidak pernah mensyukuri. Ya, panas dikeluh kesali, hujan pun juga dikeluh kesali, gitu ya. Kalau saya tidak jadi masalah, namanya hujan mau panas itu udah alam yang ngatur gitu kan. Nah, alam yang membuat sesuatu itu akan menjadi indah pada waktunya untuk kita nikmati kan gitu. Tapi kadang kita manusia itu mengeluh gitu kan. Dikasih panas mengeluh, dikasih hujan pun mengeluh ya. Terus maunya apa? Hujan salju? Kah hujan batu? Iya kan? Nah, jadi kalau sudah hujan, jangan kamu orang mengeluh lagi. Cukup diam saja, nikmati apa yang ada. Ya toh, mau panas kah, mau dingin kah, nikmati saja. Jangan kamu keluh kesali, ya kan? Aduh Tuhan, masa hujan nih kasih panas boleh begini? Sudah. Kalau barang deh, sustel itu sudah, kamu diam saja. Tinggal nikmati saja mau, ya toh. Hujan panas saja itu merupakan contoh kecil dalam hidup kita manusia. Kalau kita tidak bisa mensyukuri hal yang kecil itu saja, bagaimana besar bisa kita syukuri? Kami gitu. Sama dengan hal kita dapatkan gaji, ya kan? Dapatkan gaji sesuai dengan pekerjaan yang kita geluti. Ya, kita mengeluh dengan hasil yang kita peroleh. Ya Tuhan, kenapa sedikit sekali yang saya bisa dapat hari ini? Kayak gitu. Mana bisa, mana cukup untuk keluarga saya di rumah? Ya, sementara kebutuhan keluarga saya harus seperti ini dan lain sebagainya, kan gitu. Nah, ya, mau gimana lagi? Kalau memang hasilnya seperti itu ya, disyukuri aja, gitu kan. Jadi secukup-cukupnya, kan gitu. Ya. Nah, kalau kita masih merasa belum cukup, ya kita harus memutar otak kita untuk mencari alternatifnya, kan gitu. Apakah yang harus saya lakukan, kan gitu? Apakah saya harus lakukan pekerjaan tambahan untuk saya atau gimana? Apakah saya harus mengambil job dari luar pekerjaan saya atau gimana, kan gitu? Kalau kita cuma berharap mengeluh dan bertanya pada Tuhan tanpa tidak punya tindakan, mana mungkin uang bisa jatuh dari langit, bos? Kau harus berusaha dulu, baru kau punya hasil tambahan ada, kan gitu. Jadi mau gimana lagi, kan gitu. Kalau sesuai dengan takarannya seperti itu, dengan berkatnya kau harus beroleh hari ini, ya seperti itu. Kalau kau mau tambah lebih lagi, apa segala macam, ya kau harus putar otak. Putar otak dalam arti bukan otak kita ke belakang, belakang ke depan, tidak. Putar otak dalam arti kita mencari solusinya, mencari jalan keluarnya,
ya kan? Atau orang bilang cari titik terang. Nah, itu. Nah, jadi seperti itu. Ya, jadi ini contoh-contoh kecil ini orang harus belajar dalam menjalani hidup yang ada. Dan harus orang tetap belajar untuk tetap mensyukuri, ya kan, segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kan begitu. Jangan mengelu, eh? Sudah hujan jadi stop mengelu. Nanti panas, hujan, kamu mengelu. Satu kali pasti dia kasih kemarau lagi, baru kamu mengelu apa lagi? Hujan lagi, stop. Dinikmati dan disyukuri, ya kan? Ya itulah ya. Ya mungkin saat ini kita saya sedang dihadapi dengan berbagai macam problema, masalah dalam hidup. Ya, harus yakin dan percaya bahwa semua cobaan yang saat ini kamu hadapi itu merupakan pelajaran tersendiri untuk memperbaiki hidupmu yang ke depan lebih baik. Ya kan, dengan segala sesuatu proses yang saat ini kamu harus selesaikan dengan baik itu, ya itu bisa merubah hidupmu yang ke depan lebih sukses. Ya toh. Jadi jangan takut dan jangan khawatir. Ambil tantangan itu sebagai pelajaran untuk kamu merubah hidupmu yang jauh lebih sempurna. Ya, jangan takut untuk hadapi tantangan dalam hidupmu. Harus optimis bahwa setiap tantangan demi tantangan yang kau sedang hadapi itu bisa kamu lalui dengan sempurna. Ya kan, kau bisa menyelesaikan misi-misi yang Tuhan berikan dalam hidupmu punya masa depan yang sukses. Ya, harus bisa, ya kan? Mungkin ada teman-teman yang lagi galau, yang lagi ditinggalkan pacarnya, atau yang lagi diputusin nama pacarnya. Ya udah, ya. Rasa kekecewaan itu pasti seringkali akan muncul dalam hidup kita. Ya. Beda hal kalau kita kecewanya kecewa berat, ya. Biasanya kalau kecewa berat itu, ya kecewa berat dengan kecewa itu beda versi perbuatannya, ya. Kalau kecewa biasa saja, ya, nah, itu mungkin dari hati, ya, dari hati dalam arti gini, segala sesuatu yang mereka jalani hubungan itu dengan hubungan yang sehat, hubungan yang baik, ya kan? Beda hal kalau orang yang, ya, beratnya kecewa berat, ya kan? Itu semuanya sudah dia korbankan, baik itu dari segi material, ya, dari sebagainya, ya. Nah, jadi ketika dia begitu dikasih tinggal, diputusin dan lain sebagainya, ya, rasa kecewa itu tidak akan pernah hilang dalam benak pikiran dia, ya, toh? Karena itu semuanya dia korbankan dari sisi negatif maupun positif. Ya kan, itu yang orang bilang, jalani segala sesuatu hubungan itu bukan dengan nafsu, melainkan dari hati, ya kan? Menjalankan sesuatu perasaan itu dengan jiwa yang menang, yang benar-benar kamu saling mencintai, ya kan? Yang benar-benar kamu saling menyayangi, ya kan? Sama-sama suka saling suka, ya toh? Nah, begitu. Ya, bukan nafsu yang menguasai hubunganmu dengan pasanganmu. Kalau nafsu yang menguasai hubunganmu dengan pasanganmu, maka semua hal negatif itu bisa saja meracuni jiwamu. Dengan segala sesuatu negatif yang ada di benak otakmu dan pasanganmu, itu akan merusak masa depanmu dan karirmu. Ya kan? Nah, sehingga itu semuanya sudah hancur, kecewa beratmu akan muncul dengan cepat. Nah. Jadi ya, kalau ditanyakan siapa yang salah, Kak? Ya, yang salah ya kalian berdua. Jangan saling mensalahkan satu sama lain, ya kan? Ah, itu gara-gara dia, Kak Martin, karena dia udah janji begini-begini. Alah. Saya kasih tahu kamu, janji manis orang itu tidak akan dia mau tepati dengan 100%, Bos, ya kan? Sama dengan orang ini, teman-teman. Kau mau menabung di salah satu bank, pasti dia akan menawarkan kau punya apa, dia punya produk tuh bagus sekali sama kamu. Bu, kalau kamu menabung di bank ini, Bu, fasilitasnya gini-gini dan lain sebagainya. Ketika kamu menabung di bank itu, kamu buka rekening dan lain sebagainya, kau ajukan ini itu dan lain sebagainya sesuai dengan fasilitas yang mereka janjikan untuk kalian.
pasti akan ada kurangnya untuk kalian, ya kan? Ketika kurang itu menghampiri hidup kita, ya kan, otomatis kita akan merasa lain, ya kan? Ah, kemarin kok ditawarnya seperti gini, kok ujung-ujungnya seperti ini, gitu kan? Pasti akan ada namanya rasa kekecewaan. Ujung-ujungnya kita merasa bahwa kita ini apa sih? Kita ini saat di mau dibutuhkan, ya dirayu manisnya luar biasa, kan gitu. Tapi begitu kita udah ikut mereka dan lain sebagainya, ya kejadiannya seperti ini, merasa kecewa sekali, gitu kan? Beda hal kan? Nah, beda di omongan, beda di lapangan kan, seperti itu. Ya sama dengan hal hubungan seperti itu, ya kan? Jadi hati-hati aja lah, teman-teman, ya. Jadikan itu sebagai pelajaran dalam hidupmu, ya. Boleh kamu kecewa berat, apa segala macam, tapi ingat, jangan jatuh di lubang yang sama, ya kan? Di lubang yang penuh dengan kehancuran hidupmu, ya. Jadi orang itu jangan bodoh. Boleh pintar dengan ilmu pengetahuan, tapi jangan bodoh dalam membaca karakter orang. Jangan bodoh dalam menilai apa? Menilai apa? Menilai karakter, ya kan? Attitude orang itu kamu harus lihat. Jangan cuma lihat, oh dia ganteng, dia punya baju seragam yang bagus, oh gini gajinya bagus. Tapi kalau orangnya kasar dan lain sebagainya, itu hanya namanya omong kosong, ya kan? Ujung-ujungnya kamu pasti akan dikecewain, ya kan? Jadi sekarang kalau orang mau bilang, siapa yang salah ketika kamu sudah tersakiti? Siapa yang salah ketika kamu punya rasa kecewa berat itu melanda dalam hidupmu?

0: bisa.
1: Oke, itu bukan cuma pacaran saja, persahabatan pun juga seringkali dikhianati. Ya, bisnis pun juga seringkali dikecewain. Tapi ya sudah, itu jadikan pelajaran, ya. Nah, semuanya itu punya cerita yang berbeda. Ya. Tapi jangan dengan cerita yang berbeda kita jadi orang yang mudah mau ditipu. Ya, santai. Saya tahu pasti saat ini teman-teman juga lagi saat ini sedang menghadapi hal yang apa yang saya katakan. Kalian ditipu sama apa? Klienmu sendiri kan? Partner bisnismu sendiri kan? Saya juga pernah merasakan hal seperti itu, bos. Ya, awalnya manis banget ya, fix, oke, kita gini gitu dan lain sebagainya, oke. Tapi begitu kita jalani usaha bisnis itu, ya, akan ada goyangnya di tengah-tengahnya. Goyangannya itu seringkali membuat kita khawatir. Ya, khawatir ke siapa? Ke teman kita, partner bisnis kita. Ada apa sebenarnya? Kok bisa usaha kita dengan dia seperti begini? Ya, dikemanakan uang dia, uang kita sama-sama ini? Kayak gitu. Kok bisa dia seperti begini usaha kita? Nah, jadi seperti itu, ya. Jadi hati-hati, teman-teman. Kalau kita mau membangun suatu usaha bisnis, baik itu bisnis kuliner, hotel, dan lain sebagainya, cari partner yang betul-betul serius mau berjalan bersama-sama dengan hal yang baik dalam membangun bisnismu. Ya kan? Tapi kalau cuma sekedar mau bergaya dan lain sebagainya, mau coba-coba dan lain sebagainya, saya cuma bilang jangan ambil. Cuma takut kamu nanti di tengah jalan, kamu hancur sia-sia. Ya. Karena saya pernah merasakan hal seperti itu, teman-teman. Ya, teman saya bilang, Martin, ayo kita join. Ya, oke, saya join. Ya. Tapi ya itu, teman-teman. Untungnya dia dirugi di saya. Ya, dan itu ya sangat kecewa sekali, kan seperti itu. Ya, di telepon langsung nomornya udah nggak aktif. Ya, apa segala macam. Setiap produk yang dikirim ke saya itu semua berlabel KW, ya, saya kecewa sekali, ya, dan ya, mau gimana lagi, ya, itu harus jadi pelajaran untuk kita supaya kita lebih berhati-hati dalam memilih teman untuk berbisnis, ya kan, untuk berbisnis dalam membangun usaha, ya, hati-hati, gitu. Kadang teman itu mulut manisnya gitu ya, eh, kawan, bagaimana saya udah mau buka usaha nih, ya usaha apa? Ya, tapi saya butuh modal sekian. Kok kalau tanam modal sekian untungnya begini-begini lah sebagainya. Nanti bagi hasilnya seperti begini-begini dan sebagainya. Omong kosong. Kadangkala awalnya itu manis banget. Tapi nanti ketika udah berjalan ya, sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun, nanti berapa tahun kemudian, kita kandas setengah-tengah apa. Mulai akan tidak ada kejujuran dalam membangun usaha itu. Akan ada kong kali kong baku tipu satu sama lain, kan gitu. Jadi hati-hati, teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman saat ini sedang merasakan hal yang apa saya katakan, itu jadikan pelajaran, ya. Supaya kamu ke depan itu tidak mudah mempercayai orang untuk berbisnis dengan diri Anda. Ya. Memang betul sangat kecewa sekali kalau kita sudah dirugikan dengan puluhan juta, bahkan ratusan juta, bahkan miliaran. Ya kan? Itu sudah sangat dirugikan sekali, kan begitu. Ya, tapi mau gimana lagi? Kalau orangnya sudah susah untuk kita dapati kembali, ya apakah mungkin dia sudah ke luar negeri atau gimana, kita enggak tahu, kan gitu. Biasa orang-orang seperti itu liciknya luar biasa. Ya. Dia tahu apa dia harus lakukan ketika dia harus menghindar dari kita, gitu. Strategi apa yang dia harus pakai ketika kita mau balik menyerang diri dia, kan gitu. Jadi hati-hati, teman-teman, ya. Jadi sabar aja, ya. Jangan sabar tapi nanti saya punya uang tidak kembali, Martin. Ya silakan ya, kita kejar mereka pun juga nanti akan sangat sulit. Yang ada kita keluarkan uang lebih banyak lagi, ya, untuk masalah yang ada. Belum tentu uang yang banyak yang kita keluarkan untuk menyelesaikan masalah yang ada lalu kembalinya itu 100% ke kita, ya. Ya. Biasanya gitu, kita udah keluarkan uang banyak nih, tak untuk cari orang itu, ya, partner bisnis kita. Ya. Terus ketika dapat, tak belum tentu pengembalian ke kita itu utuh, ya. Pasti, ya. Kurang lebih 5% pasti kita akan dapat. Ya, sekarang kita mau tanya kembali. 5% dibanding dengan awal yang kita kasih 100% atau 50%, itu untung apa rugi? Rugi dong. 5% dibandingkan 50 dengan 100%. Jangan. Dihitung dengan pengeluaran kita yang kita suruh orang apa segala macam menyelesaikan masalah itu. Sudah berapa jutaan yang kita habiskan? Cuma kita dapat 5% aja yang kembali untuk kita. Saya lebih bagus enggak usah. Ya kan? Enggak usah kita cari dia. Biarin aja, kita serahkan sama Bapa di surga. Biarkan masalah itu dia selesaikan, ya kan? Karena orang yang main curang dalam membangun bisnis, orang yang makan uang bisnis itu, ya, tidak akan lari dari apa? Dari kehancuran dalam hidup dia. Pasti akan ada waktu yang tepat dia akan hancur dengan sendirinya. Ya kan? Bayangin aja kalau kita udah rugi besar sekali ini kan. Terus ujung-ujung kita proses apa segala macam. Kita keluarkan uang lagi. Ya, kita keluarkan uang. Ketika udah dapat diproses apa segala macam, cuma dikembalikan 5% atau 20% atau 10%. Hitung aja pengeluaran yang kita untuk urus masalah ini seperti apa. Lebih besar mana, mengurus atau pengembalian modal? Ya kan? Jadi begitu taktiknya seperti itu. Memang rasa kecewa itu beratnya pasti akan ada. Namanya kita enggak terima itu pasti akan ada, ya. Tapi mau gimana lagi? Ya toh. Ya, kadang orang bilang, enggak apa-apa Marti, yang penting dia udah kita proses dia, udah masuk ya 10 tahun, 15 tahun itu udah cukup lah, ya kan. Tapi ya itu tidak secukup apa yang kita ikhlaskan dengan hati yang kita sudah hambur uang, ya habiskan uang dan membangun bisnis kita. Ya kan? Bukan kecil, Pak, besar, ya kan? Tapi mau gimana lagi? Guys, kenapa saya bisa bicara begitu? Karena saya banyak ketemu dengan orang-orang pengusaha, ya. Nah, kenapa saya bilang banyak saya berhadapan ketemu dengan teman-teman seperti itu, baik itu orang tua maupun anak muda. Nah, sehingga itu yang saya katakan tadi, ya. Mereka saya kalau ketemu dengan mereka, ya saya bilang sama mereka. Ya, kadang juga mereka cerita, Martin, ketika kalau kau bangun suatu usaha bisnis apa segala macam dengan orang, terus kau dirugikan dan lain sebagainya, alangkah baiknya kamu ikhlaskan aja. Kalau kamu mau memproses orang itu, kamu pikir terlebih dahulu sebelum nantinya kamu akan rugi jauh lebih banyak, gitu. Ya, kenapa? Ketika orang sudah mau terjun dalam bangun usaha itu, ya dia sudah siap strategi-strategi apa itu, ya, yang dia harus lakukan, gitu. Jadi kalau ketika kamu ditipu apa segala macam dengan partnermu dan lain sebagainya, ya cepat-cepat, ya cepat-cepat kau baca situasinya. Ketika dia mau kabur, cepat-cepat kamu keep dia, ya tangkap dia. Kalau dia sudah keluar dari daerahmu, dari zonamu, kamu sudah sulit untuk memantau diri dia. Nah, kalau kamu mau panggil dia, mau tangkap dia lagi, harus butuh duit yang banyak, ya kan? Harus keluarkan uang lagi, yang gitu. Jadi alangkah baiknya ya pikir terlebih dahulu, ya. Nah, itu banyak solusi-solusi yang saya dapat dari para teman-teman bisnis seperti itu, businessman, ya, yang punya pengalaman dan lain sebagainya, kan seperti itu. Ya, malah ada yang bilang gini, kalau kau dicurangi, panggil dukun aja. Kenapa? Santet. Saya bilang, hah? Maksud, iya, Daripada kau proses hukum masuk 5 tahun sakit hati belum tersembuh, Pak. Kalau apalagi kalau udah kalah miliaran kan? Udah habis miliaran, usaha bangkrut ya kan? Woi, sakit hati enggak bisa terbayar, Pak. Kalau santet ya udah, selesai titik darah penghabisan, lepu, Pak. Saya bilang, "Waduh, Bos, itu gimana, Bos?" Iya, daripada kecewamu dihantui dengan uangmu gimana, ya kan? Saya pikir kembali, iya juga ya. Tapi ya itu teman-teman, itu sesuatu ajaran yang tidak perlu kita ikuti, ya kan? Itu ajaran sesat. Itu ajaran sesat ya. Dan saya bilang, waduh, ini bapak ini kacau juga ini. Dan kalau kok bayangin aja, kok ikhlas orang masuk 15 tahun, ya kan? Atau 10 tahun, ya kan? Oke, proses hukum, ya kan? Kamu dikembalikan sekian persen aja, ya kan? Sementara uangmu sudah habis-habisan, ya kan? Apa kok ikhlas melihat orang itu, ya? Ketika 15 tahun dia keluar, kok ikhlas lihat dia bahagia di luar? Nggak mungkin, pasti miliaran uang yang ada di otakmu itu akan terfikir kembali, akan terbayangkan oleh diri dia, kan gitu? Jadi solusinya cuma satu, habis santet. Waduh, parah. Jadi apa ya sih, itulah namanya dunia bisnis, itu pasti akan ada gelap matanya, itu pasti akan ada kayak gitu. Namanya sakit itu pasti akan ada gitu kan. Nah, tapi jangan teman-teman, nggak boleh ya. Nah, ini nggak perlu kita contohi ya teman-teman ya. Ini saya sedikit berbagi yang baiknya aja untuk kita, yang tidak baiknya kamu jangan ikuti gitu ya. Jadi kalau ada teman-teman yang sudah dirugikan seperti itu, sudah sabar aja, tenang. Ya, saya juga sama seperti kalian dulu seperti itu ya. Tapi ya itulah, saya bersyukur lagi saya sudah bangun usaha sendiri gitu ya, dengan teman. Ya lumayan lah ya kan, masih bisa dapat nasi, ikan, tahu, bisa makan sehari-hari lah gitu ya. Ya, memang berapa kali saya join dengan teman-teman kadang nggak jelas ya, cuma cari untungnya ya, ruginya saya sendiri. Itu yang ya saya dapat, apa sih, dapat pelajaran yang banyak lah ya dalam join, saling join gitu ya. Tapi sekarang enggak ya, saya lebih memilih berdiri sendiri ya dengan istri ya. Jadi seperti itu ya, kecil-kecilan aja. Ya mulai dari kecil nanti akan jadi besar kan, seperti itu ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman, singkat ceritanya ya. Jadi kamu orang sabar ya, jangan emosi, apa segala macam. Kita harus bisa mengontrol semua itu dengan yang baiknya. Memang Martin juga rasakan bagaimana kalian merasa sakit hatinya, apa segala macam. Tapi begitu sudah teman-teman, saudaraku sekalian ya. Kalau dibohongi dalam bangun usaha itu, aduh sakitnya luar biasa ya. Itu yang sekarang, aduh saya tidak mau percaya orang sembarangan ya. Saya lihat-lihat juga orang kalau saya mau percaya dia ya. Jangan sampai saya jatuh di lubang yang sama, ya kan? Lubang kegagalan, ya. Jadi seperti itulah, ya. Oke, sabar aja ya, teman-temanku. Ya, pasti semuanya itu akan ada waktunya, ya. Sabar aja, santai, ya. Baik itu teman-teman yang dikecewakan oleh pacarnya, calon tunangannya, atau calon suaminya, atau calon istrinya, ya sabar aja ya. Nah, semuanya itu pasti akan indah pada waktunya ya. Memang sakit sekali kalau semuanya itu kita sudah korbankan untuk orang yang kita sayangi dan cintai. Tapi kalau memang dia bukan pilihan yang tepat dalam mendampingi hidup kita, ya udah mau gimana lagi, kita tidak perlu memaksa orang itu. Ya, biarkan dia pergi hidup bahagia bersama diri orang lain ya. Walaupun bekas yang dia tinggalkan dalam hati kita ya, di diri kita itu sangat mendalam. Tapi ya mau gimana lagi, ya itulah diri kita. Kenapa mau bodoh ya, kenapa kita mau bodoh mempercayai diri dia punya omongan yang manis ya toh? Kalau kita sudah tahu manisnya dia itu memiliki cover yang munafik, ya setidaknya kita tidak berikan yang lebih dari diri dia, dari diri kita untuk dirinya, ya kan? Nah, kenapa? Cinta yang kita bangun itu bukan berdasarkan dari hati, tapi dari nafsu. Ya toh? Cinta yang dibangun dari nafsu itu akan memiliki rasa kecewa yang besar dibandingkan cinta yang dibangun dari hati. Kenapa? Cinta kalau yang dibangun dari hati, segala sesuatu yang kita mau lakukan itu pasti semuanya sama-sama berkorban. Tapi kalau cinta yang dibangun dari nafsu, satunya senang, satunya menderita. Ketika dia mau bilang kita menderita sama-sama, senang sama-sama, itu belum tentu 100% yang dia keluarkan dari mulut dia yang baik untuk kamu, ya kan? Itu cuma bahasa saja di mulut dia untuk dirimu. Ketika kamu hancur, ketika dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan dari dirimu, ya dia akan tinggalkan kamu begitu saja. Ya toh? Beda hal kalau cinta yang dari hati, semuanya dia jalan sama-sama, suka dukanya apa segala macam, semuanya itu sama-sama. Ada perbedaan, ada perselisihan apa segala macam, itu sama-sama cari solusinya, ya kan? Sama-sama cari titik terangnya, ya kan? Nah, itu kalau cinta ya didasari dengan hati. Kalau didasari dengan nafsu yang tadi saya katakan, ya toh, makanya jangan makan ketampananmu. Ya toh, betul tidak? Iya. Saya saja teman-teman, jujur, kadang kita nih apa sih yang kita mau cari dari pasangan kita? Wajah cantiknya, wajah tampannya, ya. Enggak kan? Iya. Aduh, tapi itu sudah. Tong mau cari yang ganteng supaya orang tidak malu di depan teman-teman. Tong cari yang cantik supaya tong tara malu dari teman-teman, ya toh? Begitu. Kalau saya tara perlu dia mau cantik kamu apakah, intinya itu dia punya etika baik dalam membangun hubungan yang positif, ya kan? Dia sayang, dia peduli, apa segala macam. Udah itu intinya, karakternya, ya kan? Ya, masalah cantik itu urusan belakang. Nomor dua saya, ya kan? Rajin ibadah, wah itu sudah itu kunci saya itu. Jadi kurang lebihnya seperti itulah teman-teman ya. Nah, jadi kalau kamu sudah dikecewakan hari ini, ya bangkit kembali. Jangan berdiam di satu titik saja, lalu kamu meratapi kesedihan dan kepahitan hidup yang kau sudah lakukan yang salah, ya kan? Makanya siapa suruh melakukan yang salah toh? Makan tuh tampang ganteng. Makan itu harta yang dia miliki untuk tipu kamu toh, ujung-ujung dia kasih tinggal kamu toh, dia kasih kecewa kamu toh, makanya sekolah, sekolah yang lebih berat, apa sekolah apa itu? Ya sekolah mental, sekolah karakter toh, iya. Jangan, Martin senang sekali lihat kita menderita malam ini, Ale. Kita lagi sedih baru. Coba gitu kasih solusi yang bagus kan, bikin dong kecewa sekali. stop sudah, stop yang lagu lama, santai toh, Imbo. Okay, guys, jadi kurang lebihnya seperti itu. Ya Martin minta maaf kalau mungkin ada tutur kata maupun bahasa yang mungkin saja kurang enak didengar atau kurang diterima apa segala macam. Ya intinya yang baik kalian ambil, yang tidak baik ya mari kamu tinggalkan ya, seperti itu ya. Jadi ya satu dari saya ya, tetaplah setia pada pasanganmu. Dia mau seburuk apapun diri dia, seganteng atau secantik apapun diri dia, ya kan? Kalau dia jauh lebih setia daripada yang ganteng, kenapa kamu harus tinggalkan dia yang jelek? Ya toh, nah, yang jelek saja bisa setia, apalagi yang ganteng, ya kan? Belum tentu dia bisa setia daripada yang jeleknya, ya toh. Nah. Ini begitu, jangan kamu orang lihat tampang jelek ya. Ih, dia jelek, dia gemuk, tidak baik. Ah, ini benar-benar dia. Jangan, santai, ya toh. Cinta sejati itu bukan dilihat dari ketampanan seseorang, melainkan cinta sejati itu dilihat dari seberapa besar hati yang dia miliki untuk diri kamu, ya kan? Dan seberapa perjuangan diri dia untuk membawa kamu ke tempat yang jauh lebih bahagia bersama diri dia, punya hati, ya kan? Jadi seperti itu. Oke. Iya. Jadi kamu jangan merasa minder, ya. Jangan kamu merasa ini itu, santai. Semangat terus, ya. Akhirnya kamu bisa mendapatkan pasangan yang jauh lebih baik lagi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Peer pressure atau tekanan dari teman sebaya atau social pressure sedang ramai dibicarakan saat ini. Peer pressure atau tekanan dari teman sebaya adalah pengaruh yang diberikan oleh kelompok terhadap anggota individunya agar sesuai dengan norma dan harapan kelompok tersebut. Dilansir dari American Psychological Association, tekanan teman sebaya mungkin memiliki nilai sosialisasi yang positif, tetapi mungkin juga memiliki konsekuensi negatif bagi kesehatan mental atau fisik. Tekanan teman sebaya bisa berdampak buruk dan dapat mengakibatkan resiko yang besar. Jika anak berada di bawah tekanan teman sebaya, dia bisa saja ikut minum alkohol atau memakai obat-obatan terlarang seperti yang dilakukan teman-temannya. Kalangan remaja sangat rentan terhadap tekanan teman sebaya karena mereka berada pada tahap perkembangan ketika mereka mulai hidup mandiri dan mulai terlepas dari pengaruh orang tua. Namun, orang dewasa juga rentan terhadap tekanan teman sebaya ini. Meskipun istilah tekanan teman sebaya menyiratkan kesan negatif, namun tekanan teman sebaya tidak selalu berdampak negatif. Tekanan teman sebaya yang bersifat positif ini salah satunya pengaruh untuk terlibat dalam olahraga.

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Buat kaum-kaum jomblo mungkin yang malam minggunya ini gak kemana-mana, teman Pro 2, tenang aja, nanti gue bakalan kasih rekomendasi beberapa film yang mungkin bisa lu tonton di malam ini atau mungkin di hari minggu nanti, teman Pro 2. Jadi kira-kira ada film apa aja yang seru dan film apa aja yang lagi tayang, teman Pro 2, nanti bakal gue kasih tahu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2FM Jakarta.

Rock 5.42 Jakarta, teman terbaik kamu. Kalau gue dengerin lagu dari Yungkai Blue ini, rasanya kayak apa ya? Ada rasa ademnya, ada rasa ngantuknya juga ya, kayak karena lagunya tuh buat gue jadi moodnya kayak lebih slow gitu ya, lebih mellow gitu ya. Apalagi kalau misalkan malam hari ini lu nggak ada siapa-siapa yang nemenin, aduh gitu ya, tambah mellow gitu ya. Tapi kalau misalkan lu emang lagi galau nih teman Pro 2, nanti lu bisa banget kok request lagu favorit lu di jam 10 malam seperti biasa, langsung ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Lu catat dulu. Habis itu jam 10 malam mungkin lo bisa dengerin lagi dan mungkin bisa request lagu favorit lo ya teman Pro 2. Tapi kalau misalkan lo nih besok belum ada kegiatan gitu ya, gue mau rekomendasi beberapa film yang lagi tayang di bioskop. Jadi ada apa aja? Yang pertama nih ada film yang menurut gue ini juga sempet viral juga ceritanya di sosial media. Sosial, kenapa gue kalau misalkan ngomong sosial tuh sosial ya? Di sosial media itu ada film Baby Udon. Jadi tuh ceritanya kayak gini nih teman Pro 2. Ini tuh dari kisah nyata yang bikin jutaan orang nangis nih. Jadi Baby Udon tuh bercerita tentang Fanny Kondo, yang seorang perempuan muda asal Indonesia yang jatuh cinta dengan Hajime Kondo, atau diperankan oleh Denny Sumargo nanti teman Pro 2, seorang pria asal Jepang yang datang ke Indonesia untuk urusan pekerjaan. Setelah menikah nih, Fanny dan Hajime mulai menjalani kehidupan rumah tangga dengan segala suka dukanya. Di tengah perjuangan mereka untuk mewujudkan impian memiliki buah hati, berbagai cobaan datang silih berganti dan menguji kekuatan cinta mereka. Terutama ketika Hajime divonis kanker. Wah, ini sih menurut gue buat lu yang suka film-film mellow, terus juga film-film keluarga gitu ya, ini cocok banget sih. Karena gue tahu cerita aslinya pun cukup agak sedih gitu ya, sedih-sedih mellow gitu, karena ini diangkat dari cerita asli. Jadi menurut gue lu yang udah tahu cerita aslinya, coba lu tonton film Baby Udon ini gitu ya, siapa tahu juga bisa menginspirasi gitu kan, atau mungkin juga lu juga butuh hal-hal yang tersentuh gitu ya. Langsung aja teman Pro 2, lu bisa nonton Baby Udon, dan mungkin udah ada yang nonton juga di sini, langsung aja coba komen dan review kira-kira gimana review lu tentang film Baby Udon ini. Langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2.

Roslima FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2. Kalau misalkan kita dengerin lagu Coldplay yang ini, ngebayanginnya pasti kayak liburan, holiday gitu ya teman Pro 2. Sayangnya kayaknya bulan depan ini gak ada tanggal merahnya lagi atau mungkin long weekendnya lagi. Jadi nikmatin aja deh ya. Sampai nanti akhir tahun mungkin baru ada gitu ya. Jadi kita isi weekend-weekend kita dengan kegiatan yang mungkin ya gak terlalu berat gitu. Kayak misalkan nonton film atau mungkin lu bisa olahraga gitu ya. Ngomongin soal nonton film nih teman Pro 2, ada film yang akhir-akhir ini jadi sorotan netizen karena disutradarai sama Reza Arab. Mungkin lu udah gak asing ya, karena kemarin tuh dia udah bikin salah satu gebrakan baru di per-streamingan Indonesia. Per-streamingan gak tuh? Industri streaming ya. Jadi dia bikin program maraton yang banyak viewersnya dalam jangka waktu yang menurut gue juga gokil banget, lama banget. Dan viewers buat dia tuh kayak 1000-2000 tuh receh banget. Setiap gue buka YouTube-nya tuh kayak ada 10.000, puluhan ribu lah pasti yang nonton maraton dia. Dan sekarang dia coba bikin karya film yang judulnya harusnya horor gitu ya. Ini gue juga belum tahu nih kenapa judulnya harusnya horor, tapi dari sinopsisnya teman Pro 2 ini tuh kayaknya mirip kayak film-film apa namanya, agak lain mungkin ya. Jadi kalau di sini tuh ceritanya tuh ada seseorang demi bisa menonton episode terakhir anime favoritnya yang muncul tepat sebelum kematian mendadaknya, katanya ini seorang setan wibu minderan terpaksa menerima tugas dari akhirat untuk menakut-nakuti 100.000 manusia. Oh, dari awalnya juga udah unik banget ya. Jadi hantunya ini pengen nonton anime favoritnya tapi harus ada challenge-nya dulu nih. Dia harus nakutin 100.000 manusia. Wow, menurut gue sih ini absurd banget dan menurut gue bener ya kayak judulnya harusnya horror gitu. Buat yang udah nonton, coba dong kasih reviewnya ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 801 05.

Aduh, ini lagunya kayaknya cocok banget buat tuh yang lagi LDR malam hari ini ya, teman-teman Pro 2. Tenang aja, nggak usah galau. Jarak itu bukan halangan ya. Kalau misalkan mau ketemu, ketemu aja gitu. Jadi, nggak ada tuh alasan mungkin yang, aduh, lagi LDR nih, atau nggak bisa hubungin, atau komunikasinya terganggu karena LDR. Menurut gue sih itu hanyalah alasan ya, alasan untuk menjauh dari kamu, bener ya? Ya kita gak usah seuzon ya, mungkin emang LDR itu sulit bagi orang-orang dan mungkin karena LDR lu gak bisa malam mingguan atau weekend lu jadi kerasa hampa. Tenang aja, lu bisa nonton film teman-teman Pro 2, lu bisa ke bioskop dan cari film-film yang lagi tayang. Kayak satu ini film yang menurut gue seru banget dan gue juga list film ini ke salah satu film yang harus gue tonton di bulan ini. Karena ini dia tuh rilis tapi kayak di akhir bulan, nanggung banget kata gue. Mungkin ini tuh ada trik-trik marketing sih menurut gue ya. Jadi ada film Operasi Pesta Copet yang dimainin sama salah satu aktor yang mungkin lo tahu ya, Iqbal Ramadan. Di sini tuh jadi ceritanya tuh ada Iqbal yang berperan sebagai Ijal dan kawan-kawan yang nekat mencopet di festival musik terbesar Indonesia, yaitu Pesta Pora. Oh, Pesta Pora. Mari, mari, mari berpesta pora. Asik. Carot buat Bang Ucup ya, yang kemarin baru juga ngasih list siapa aja yang main di day 1, day 2, day 3 gitu ya. Sampai orang-orang tuh nyari kira-kira siapa aja nih yang main gitu ya. Jadi film ini tuh menurut gue film yang seru dan unik sih ya. Dari film Indonesia yang lain-lain, film ini tuh menurut gue punya warna sendiri dibandingkan film Indo yang lain gitu. Jadi rekomendasi film yang harus ditonton sama gue di bulan ini. Mungkin lu udah ada yang nonton karena baru rilisnya di 27 kemarin teman Pro 2. Kira-kira gimana, seru atau enggak? Coba komen ke WhatsApp-nya Pro 2.

Yo yo yo, Tuan Pro 2 masuk jam 9 malam dan ini 1 jam sebelum jam request. Jadi lu stay tune terus aja sampai nanti jam 10 supaya lu bisa request dan bisa dibacain ya sebenarnya ya. Dan buat Tuan Pro 2 coba kita absen-absen dulu, ada yang dari mana nih? Langsung aja komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

Aduh, sakitnya kayak gimana tuh teman pro 2? Kayaknya kalau misalkan sendirian di malam minggu tuh rasa sakitnya kayak ya gitulah pokoknya ya. Cuma lu tak lu doang yang tahu gimana rasanya sendirian di malam minggu gitu ya. Tapi tenang aja teman pro 2, nanti juga gue bakal nemenin lu dan bakal muterin requestan lu tapi jam 10 ya. Ini udah ada yang masuk ke WA. Maaf ya kak kalau tiba-tiba mengganggu. Nggak ngeganggu kakak, mohon maaf. Tapi nanti requestannya baru bisa gue puterin jam 10 malam gitu ya. Jadi sekarang stay tune terus aja. Terus habis itu nanti jam 10 kamu WA lagi ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

Selalu di FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit di Jaga Malam Weekend, teman Pro 2. Dan besok kan hari Minggu ya, Minggu pagi tuh kalau sekarang pasti olahraga gitu atau enggak ya mager-mageran gitu ya. Tergantung lu maunya apa gitu ya. Tapi kalau dulu teman Pro 2, kalau kita pas masih kecil gitu ya, pastinya lu tahu kan ada beberapa serial TV yang mungkin lu tunggu-tunggu dari hari Senin sampai hari Sabtu karena tayangnya cuma di hari Minggu gitu ya, cuma satu hari aja gitu. Dan salah satu serial TV yang menurut gua sangat berkesan di gua sebagai laki-laki gitu ya adalah Power Ranger. Go go Power Ranger, asik. Ada yang tahu juga gitu kan, atau mungkin lu sampai sekarang nih sampai gede masih punya Power Ranger favorit lu, teman Pro 2? Karena di sini nih gue pengen kasih tahu gitu ya, ada beberapa yang bikin rating Power Ranger kesukaan mereka, teman Pro 2. Ada yang suka Power Ranger Space, ini tuh kalau nggak salah temanya tuh luar angkasa gitu ya. Terus ada Power Rangers apa nih, gue nggak tahu nih, Time Force ini lumayan baru kalau nggak salah, sama Cosmic Fury. Terus ada ini menurut gue seru banget karena dari temanya agak sedikit beda dan agak sedikit keren aja menurut gue. Power Ranger SPD, nah menurut lo berapa ratingnya tuh? Terus juga ada Power Rangers Galaxy, ini lumayan lama juga dan ini yang menemani masa kecil gue. Power Rangers Dino Power pasti lo tahu dan pasti lo punya salah satu mainan dari serial Power Ranger ini, teman Pro 2. Dan ada juga dulu tuh Power Rangers Mystic Force yang temanya ala-ala penyihir gitu ya. Terus juga ada Power Ranger Jungle Fury, ini juga yang nemenin masa kecil gua. Dan ada juga Power Ranger apa ya ini, gua lupa lagi. Ya pokoknya itu gua lupa nih, ada dua lagi yang menurut gua gak nonton kayaknya deh. Dari Power Ranger yang gua sebutin tadi, teman Pro 2, kira-kira mana Power Ranger favorit lo?

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Standby buat yang mau request di malam hari ini, teman Pro 2. Langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105, karena nanti jam 10 malam bakalan gue puterin lagu requestan lu. Langsung aja, atau nanti mungkin kayaknya kalau gue gak ngantuk ya, gue bisa live TikTok sih. Tapi kalau misalkan banyak yang minta live TikTok, gue bakal live TikTok. Kalau misalkan gak banyak yang minta, ya udahlah di sini aja ya. Langsung aja, yang mau request langsung stay tune, nanti jam 10 gue bakal puterin.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini yang disiarkan langsung melalui FM 90.1 MHz. Saya Martin Mua yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Dan kini terima salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia program Aduan Abire yang mengudara pada frekuensi FM 90.1 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Minggu 30 Agustus 2026. Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah, kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
3: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
3: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
4: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
5: RRI Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.

0: Ibu, kok mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Aja nari ta lele kaya cah wedok wae. Mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias, stereotip, maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada yang embel-embel harus itu, harus ini.
3: Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
5: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.

Satu tungku, tiga batu. Itulah semboyan kehidupan masyarakat Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Semboyan ini menggambarkan prinsip hidup masyarakat Fakfak dalam menjaga keseimbangan dan kebersamaan hidup antar umat beragama, yakni Islam, Protestan, dan Katolik. Satu tungku tiga batu juga berarti sinergi harmoni antara tiga elemen masyarakat dalam pembangunan, yaitu adat, agama, dan pemerintah. Sinergi berarti mengelola perbedaan agar tidak menimbulkan perpecahan.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827. Dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Spada!
3: Selamat pagi teman Pro 2 FM.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
3: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Info Prodo FM.
1: Waktunya Info Prodo di pagi hari ini, teman Prodo 2. Informasi pertama, pelatih Persija Shin Tae-yong bangga dengan penampilan anak asuhnya usai menang telak 4-0 atas Brisbane Roar dalam laga uji coba. Persija mencetak 4 gol lewat 2 gol Alexander Jeremejeff, Kirim Mimija, serta bunuh diri Dan Bouzanis. Jakarta International Stadium menjadi saksi kemenangan tim ibu kota di hari Sabtu 29 Agustus 2026. Dalam keterangannya, pelatih Korea Selatan Shin Tae-yong menyebut hari ini menjadi momen penting bagi Persija, di mana laga perdana di kandang terasa istimewa karena disaksikan langsung oleh pendukung. Ia mengatakan Alexander Jeremejeff menilai Persija bermain sangat baik dalam pertandingan tersebut. Menurutnya, laga persiapan terakhir berjalan fokus hingga akhir pertandingan. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Wamen PPPA Veronica Tan menilai cek kesehatan gratis CGK menjadi pintu masuk upaya preventif menjaga kesehatan anak sejak dini. Menurutnya, program tersebut mendorong pencegahan penyakit sekaligus membentuk pola hidup sehat pada anak sejak usia dini. Menurutnya, upaya preventif penting untuk mencegah anak muda sakit sekaligus membentuk pola hidup sehat sejak usia dini. Veronica juga mendorong sekolah menjadi wadah kolaborasi dalam memperkuat kesehatan anak dengan melibatkan orang tua. Ia juga mengingatkan para ibu untuk rutin mengikuti imunisasi di puskesmas untuk menjaga tumbuh kembang anak. Veronica mengatakan fasilitas kesehatan perlu memperkuat kolaborasi dengan sekolah, masyarakat, dan orang tua dalam memberikan edukasi kesehatan. Sementara itu, Wakil Menteri Kesehatan Wamenkes Dante Saxono Harbuono mengatakan sebanyak 15,2 juta anak telah mengikuti CGK di sekolah sepanjang tahun 2026. Sebanyak 375 sekolah di Kota Bogor telah menerima layanan CGK yang dinilai penting mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Sekian Info Pro 2 di pagi hari ini dilansir dari rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini? RRI Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: audiolibrary.rri.co.id Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart, in the Top 20, dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store, dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Click Audio Library. Enjoy your music.

Masih di Prodo Nabi teman terbaik kamu, teman Prodo masih ditemani sama Suci ya, masih ditemani juga di segmen Sepada. Pagi ini teman Prodo kayaknya hawa-hawanya tuh agak beda ya. Dinginnya tuh agak berbeda teman Prodo karena mungkin faktor hujan kemarin ya. Tapi kita sangat bersyukur sekali teman Prodo karena akhirnya ya setelah penantian panjang berbulan-bulan, Nabire ini diguyur hujan juga kemarin full ya seharian sampai malam teman Prodo. Nah, saya kira tuh awalnya teman Prodo hujannya cuma pagi saja ya, tapi ternyata walaupun pagi itu sempat hujan terus berhenti sebentar, lanjut lagi hujannya walaupun memang tidak besar ya, tapi cukup lama intensitasnya sampai sore bahkan ke malam. Jadi semoga saya teman Prodo hari ini mungkin juga ya akan turun hujan ya, ataupun kalau tidak ya tidak apa-apa sih karena kemarin sudah hujan. Nah, mari-mari kamu juga teman Prodo di pagi hari ini ya, Suci mau update lagi satu informasi terkait dengan kesehatan tubuh teman Prodo. Siapa nih yang pagi-pagi begini biasanya sudah meluangkan waktu buat berolahraga sebentar, mungkin jalan kaki ya di sekitaran rumah, atau mungkin lari bersepeda, atau mungkin olahraga lainnya teman Prodo. Dan salah satu hal yang pasti ada setelah kita berolahraga adalah munculnya keringat yang lumayan banyak ya teman Prodo setelah olahraga, ini menjadi tanda tubuh kehilangan cairan. Nah, kondisi tersebut teman Prodo perlu segera direspon ya dengan memenuhi kebutuhan minum biar tubuh ini tidak mengalami kekurangan cairan setelah aktivitas fisik. Melansir dari upk.kemenkes.go.id, teman Prodo, tubuh ini mengalami peningkatan suhu saat melakukan aktivitas fisik dan juga mengeluarkan cairan melalui keringat. Air ini dibutuhkan untuk membantu menjaga suhu tubuh sekaligus mengganti cairan yang hilang selama berolahraga teman Prodo. Olahraga seperti lari, futsal, basket, latihan beban, bersepeda, aerobik, dan juga HIIT ini bisa sekali membuat tubuh lebih cepat panas, dan aktivitas dengan durasi panjang atau mungkin intensitas yang tinggi teman Prodo tentunya membutuhkan perhatian lebih terhadap penggantian cairan. Nah, air dingin teman Prodo bisa memberikan rasa sejuk ya ketika tubuh ini masih terasa panas setelah berolahraga. Nah, meskipun begitu, kamu ini tetap harus memilih air suhu ruangan karena sama-sama bisa membantu memenuhi kebutuhan hidrasi. Jadi jangan dulu terburu-buru menghabiskan banyak air sekaligus teman Prodo setelah berolahraga. Bisa dengan minum secara perlahan dalam beberapa teguk, karena air yang terlalu dingin juga teman Prodo ya sebaiknya tidak diminum dengan cepat, karena pada sebagian orang ini bisa menimbulkan rasa tidak nyaman. Nah, beda lagi nih teman Prodo, misalnya kalau kamu olahraga lebih dari 1 jam atau mungkin keringatnya banyak sekali teman Prodo, cairan yang mengandung elektrolit ini bisa dipertimbangkan untuk menggantikan mineral yang hilang. Kebutuhannya ini bisa disesuaikan dengan durasi dan juga intensitas aktivitas. Nah, selain memperhatikan jumlah minuman teman Prodo, bisa juga nih melihat tanda dari tubuh ya melalui rasa haus dan juga warna urin. Dan tentunya dengan cara tersebut, kebutuhan cairan setelah olahraga ini bisa dipenuhi secara tepat tanpa harus berlebihan.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol-bentol.
3: Lah, gak. Tunggu aku, gak.
4: Pro 2 FM.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

0: Pro 2 FM. Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Aku hemat Gucci. Gucci. Aku emang Louis Vuitton. Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Apakah Anda ikut menyahut begitu mendengarkan cuplikan lirik ini? Cendol Dawet, minuman rakyat yang gampang ditemui di kaki lima pinggir jalan sampai restoran mewah. Tapi tahukah Anda, Cendol Dawet pernah dinobatkan sebagai salah satu dari 50 minuman terenak di dunia versi CNN Internasional pada tahun 2018. Ternyata meskipun sederhana, minuman ini diminati oleh masyarakat

0: biang.co.id. Biang mobile application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang, Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.

0: tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
1: Produa FM.

Masih di Prodo Nabila, teman terbaik kamu. Teman Prodo, film animasi Toy Story 5 akan tayang perdana di Disney Plus di tanggal 23 September nanti. Film terbaru dari waralaba populer tersebut, teman Prodo, melanjutkan petualangan Woody, Buzz Lightyear, Jessie, dan juga para pemain lainnya. Melansir dari Variety, teman Prodo,

Toy Story 5 ini mengangkat konflik ketika teknologi ini mulai menggeser waktu bermain anak-anak. Para mainan menghadapi kekhawatiran tentang masa depan mereka bersama Bonnie, pemilik mereka. Disney juga mengumumkan perilisan video musik baru untuk lagu I Knew It, I Knew You versi piano. Lagu tersebut, teman kedua, merupakan karya original Taylor Swift dan musik videonya menampilkan sejumlah cuplikan dari film Toy Story 5. So when you gonna tell her the way did that too, she thinks it's bad. Sebelumnya teman kedua, Toy Story 5 ini dirilis di bioskop ya di tanggal 19 Juni kemarin dan mendapat respon yang sangat positif dari kritikus dan juga para penonton, di mana film ini menjadi film dengan pendapatan tertinggi dalam sejarah waralaba Toy Story teman kedua. Film ini juga teman Pro 2 kembali menghadirkan Tom Hanks sebagai pengisi suara Woody. Ada juga Tim Allen juga mengisi suara Buzz Lightyear. Sementara John Cusack teman Pro 2 kembali sebagai pengisi suara Jesse. Nah, di dalam cerita film teman Pro 2, para pemainan ini berusaha ya untuk mempertahankan perhatian Bonnie terhadap permainan mereka. Dan konflik ini muncul setelah Bonnie mendapatkan tablet Lilypad yang membuat Bonnie ini semakin tertarik pada teknologi. Jadi sudah mulai mengabaikan para mainan teman Pro 2. Nah, kemudian perangkat tersebut menjadi salah satu sumber konflik utama dalam film tersebut dan para mainan kemudian menghadapi tantangan baru untuk mempertahankan hubungan mereka dengan Bonnie.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Mengenal tarian tradisional Nusantara. Tari Sirih Kuning merupakan tarian pergaulan yang sudah ada sejak zaman Belanda dan sangat populer di kalangan Tionghoa di daerah pinggiran Betawi masa itu. Tari Sirih Kuning biasanya ditampilkan untuk mengiringi prosesi pernikahan adat Betawi. Ketika mempelai laki-laki akan menyerahkan sirih dare kepada pengantin perempuan. Selain itu, Tari Sirih Kuning juga digelar untuk menyambut tamu kehormatan serta hajatan-hajatan lainnya seperti khitanan. Tari Sirih Kuning merupakan tari pergaulan antara lelaki dan perempuan. Yang menarik, Tari Sirih Kuning dibawakan secara berpasangan. Posisi masing-masing penari tetap berjarak dan tidak saling bersentuhan. Diiringi ensemble gambang kromong semakin melengkapi khas Betawi pada tarian ini dengan lagu yang berjudul Sirih Kuning. Kostum pada tarian ini bisa beragam, mulai dari merah, hijau, dan juga kuning. Para penari menggunakan bunga sebagai hiasan kepala yang merupakan lambang kebahagiaan, kemakmuran, dan kedewasaan seorang perempuan. Kadang juga menggunakan cadar yang menjadi simbol menutupi dan melindungi wajah cantik.
2: Kenali budayamu, cintai negerimu.

0: Belakangan pengemudi kendaraan bermotor sering salah kaprah dalam menyalakan lampu hazard. Seperti lampu hazard yang digunakan saat hujan deras sebagai isyarat masuk terowongan, tanda peserta konvoy atau tanda berjalan lurus di persimpangan. Mengemudi di jalanan yang sedang hujan deras misalnya, jarak pandang pengemudi terbatas, jalan licin dan jarak pengereman juga berkurang. Nah, saat diguyur hujan lebat, cahaya lampu ini malah bikin jarak pandang dari pengemudi lain semakin terganggu. Bahayanya lagi, pergerakan kendaraan yang menyalakan hazard tidak bisa terbaca oleh pengemudi di belakang. Lalu, kapan saja boleh dinyalakan? Penggunaan lampu hazard sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Pasal 121 Ayat 1 bahwa lampu hazard hanya digunakan dalam keadaan darurat seperti mogok, kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas, atau sedang mengganti ban. Keadaan darurat ini maksudnya adalah si kendaraan dalam keadaan diam dan memasang segitiga pengaman di belakangnya. Bahkan kalau melanggar, denda tilang Rp500.000. Jadi tolong ya, setelah tahu informasi ini, saat hujan atau saat mau mengurangi kecepatan, tidak perlu menyalakan lampu hazard.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Produa FM. Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
3: Wow. Widih, menang banyak nih.
2: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
3: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu bisa kecanduan.
2: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
4: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.

0: biang.co.id. Biang mobile application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
3: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Asal-usul setir kanan itu datang dari Inggris yang terbiasa berada di bawah kekuasaan Romawi. Tentara Romawi melakukan hampir semua aktivitas dengan tangan kanan. Saat bertempur, tangan kiri digunakan untuk mengendalikan kuda. Sementara, aktivitas bersenjata dilakukan dengan tangan kanan. Tentara Romawi berbaris di sisi kiri jalan, dan hal ini berlaku di Inggris sejak resmi hingga saat ini. Aturan perihal berkendara di jalur kiri milik Inggris diekspor ke Jepang ketika Inggris memiliki andil dalam merancang desain kereta api di Jepang. Maka, di Jepang pun muncul aturan yang mewajibkan berkendara di sisi kiri jalan. Otomatis, posisi setir berada di sebelah kanan. Dari sinilah kita tahu pasti bahwa Australia dan Malaysia mengemudi dengan setir kanan karena pengaruh Inggris.

Gambang camar adalah salah satu alat musik tradisional Kepulauan Riau. Alat musik ini terbuat dari kayu dan logam. Gambang camar termasuk alat musik silofon yang terdiri dari 6 bilah kayu hitam yang ditempatkan pada rak bersayap. Gambang camar dimainkan saat peringatan Hari Besar Islam dan acara hiburan sehari-hari.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng,
2: ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
3: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
4: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di

0: www.rri.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Masih di Pulau 2, Nabila, teman terbaik kamu. Pagi ini teman Pulau 2, Suci mau share dulu informasi perakiraan cuaca ya. Edisi hari Minggu 30 Agustus 2026 teman Pulau 2. Informasi perakiran cuaca kita mulai dulu teman Pulau 2 dari Pulau Sumatera ya. Untuk di Kota Banda Aceh hari ini diperkirakan akan berawan tebal di Medan, Jambi, dan Bengkulu. Hari ini diperkirakan akan turun hujan dengan intensitas ringan. Sementara di Pekanbaru, Palembang, dan Bandar Lampung berkabut, Pangkal Pinang berawan. Dari Pulau Sumatera teman Pulau 2 kita beralih lagi ke Pulau Jawa. Di Kota Serang hari ini berawan tebal, Jakarta, Semarang, dan Yogyakarta cerah berawan. Bandung akan turun hujan dengan intensitas ringan, sementara di Kota Surabaya akan berawan. Untuk di Pulau Bali dan juga Nusa Tenggara, teman Pulau 2 di Kota Denpasar dan Kupang hari ini cerah berawan, sementara di Kota Mataram berkabut. Lanjut kita ke Kalimantan, di Kota Pontianak hari ini berawan tebal, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda udara kabur, dan Kota Tanjung Selor akan turun hujan dengan intensitas ringan. Lanjut di Pulau Sulawesi, di Kota Mamuju dan Palu hari ini akan turun hujan dengan intensitas ringan, Makassar berawan tebal, Gorontalo dan Kendari berawan, sementara di Manado cerah berawan. Terakhir kita ke Pulau Maluku dan Papua, di Ternate, Ambon, dan Sorong hari ini diperkirakan akan berawan tebal, Jayapura dan Merauke berawan, sementara itu di Manokwari dan juga Nabire teman Pulau 2 hari ini diperkirakan akan udara kabur, dan terakhir Jayapura akan turun hujan dengan intensitas ringan.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting.
2: Bring them out. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
4: Pakai hemat Gucci. Aku emang Louis Vuitton.
2: Stay tuned on Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.
1: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
2: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas.

0: hari ini. RRI Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro
3: 2. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Masih di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 NCT 127 akhirnya resmi kembali menyapa para penggemarnya ya, melalui album penuh ketujuh mereka, Blingy. Dan album tersebut, teman Pro 2, sudah dirilis di tanggal 24 Agustus kemarin dan menjadi karya spesial karena hadir bertepatan dengan perjalanan satu dekade NCT 127 di industri musik K-pop. Memasuki usia 10 tahun sejak debut, teman Pro 2 NCT 127 ini memilih merayakan pencapaian tersebut ya, dengan tetap memberikan karakter musik khas NCT yang memang sudah dikenal sama para penggemarnya, teman Pro 2.
1: Harapan tinggi jatuh.
0: Nah, Blingy ini, teman Pro 2, kembali menawarkan ya dan juga menghadirkan warna eksperimental hip hop dan juga produksi yang berani sekaligus memperlihatkan bagaimana identitas musikal NCT 127 terus berkembang dari waktu ke waktu. Album ini, teman Pro 2, berisi 9 lagu yang merefleksikan perjalanan NCT 127 selama satu dekade sekaligus membuka babak baru bagi grup tersebut. Melalui karya terbaru tersebut, NCT 127 tidak hanya melihat kembali ya perjalanan yang sudah mereka lalui, tapi juga menunjukkan arah musik yang ingin mereka eksplorasi ke depannya. Lagu utama dalam album ini yaitu Blingy ya, sama seperti judul albumnya, menjadi salah satu bagian penting dari comeback kali ini. Secara musikal, lagu tersebut memperkuat karakter NCT 127 yang memang dikenal dengan perpaduan hip hop, rap, vokal dan juga produksi yang eksperimental. Dan memang ya, teman Pro 2, di perjalanan mereka di 10 tahun ini tentunya banyak sekali suka dukanya, apalagi setelah kehilangan banyak anggota ya, lumayan banyak, teman Pro 2, lumayan banyak anggota dari NCT 127. Dan walaupun kali ini juga comebacknya tidak full ya, full anggota, karena beberapa member ini masih menjalani wajib militer. Dengan album Blingy, teman Pro 2, NCT 127 bukan sekedar merayakan perjalanan selama satu dekade, tapi juga memberikan gambaran mengenai babak baru yang ingin mereka jalani. Album ini menjadi pengingat kalau ternyata perjalanan panjangnya tidak membuat mereka kehilangan karakter, melainkan semakin memperkuat identitas NEO yang telah menjadi bagian dari NCT 127 sejak awal debut. That's in the vibe. Hold up.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM,
3: Produ FM,
2: teman terbaik kamu.